0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu,
3: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
4: kopi,
1: good movie,
2: gajian,
1: cinta.

Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini?
2: Mungkin
0: atau yang kayak gini?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget. Gak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan. Yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: Rádio FM. Parker é Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama teman Pro 2 di Spada ya. Kalau misalnya udah jam setengah 9 ini, kita tuh biasanya ngapain sih? Biasanya kita ngobrol-ngobrol sama narasumber yang keren banget. Dan sudah terhubung sama kita nih, narasumber yang luar biasa keren banget. Terhubung dengan via WA call di WhatsApp Pro 2. Kita sapa dulu, ada Pak Ahmad Dhani. Halo Pak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, gimana Bapak kabarnya hari ini?
1: Selalu sehat dan yakin sukses.
0: Wih, amin, alhamdulillah. Bapak hari ini gak ngajar, enggak ya?
1: Libur lah,
0: libur. Masa ngajar terus. Iya, jadi Bapak ini adalah dosen pascasarjana di Ars University ya?
1: Iya.
0: Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang keamanan data dalam peluncuran SIM digital. Jadi sebenarnya udah banyak yang dengar si SIM digital ini ya Pak, tapi sebenarnya menurut Bapak sendiri si SIM digital itu dari sisi teknologi itu apa sih?
1: SIM digital itu memberi banyak kemudahan bagi masyarakat ya, mulai dari akses yang lebih cepat, efisiensi administrasi, pengurangan dokumen fisik, sehingga integrasi layanan berbasis teknologi. Jadi ya ada positif dan negatifnya lah, tapi saya yakin pemerintah melakukan ini untuk mempermudah semuanya gitu.
0: Ya memang karena memang sekarang semua hal sudah serba digital ya, jadi pemerintah mengembangkan SIM digital ini. Iya. Tapi sebenarnya alasan pemerintah mulai mengembangkan layanan SIM digital tuh apa ya? Bapak tahu nggak, pernah baca nggak? Apakah memang sebenarnya ini lebih amankah dibanding SIM fisik atau gimana nih?
1: Lebih mudah tadi yang saya sampaikan, akses lebih cepat, lebih efisiensi administrasinya, pengurangan penggunaan dokumen fisik, hingga integrasi layanan berbasis teknologi gitu. Cuman ya semuanya ada positif dan negatifnya, tapi kita tetap SIM digital ini bukan hanya sekedar aplikasi biasa. Dalamnya terdapat data sensitif memang ya.
0: Nah, itu.
1: Ada ya, ada identitas pribadi, mungkin juga nanti ada nomor induk kependudukan, alamat, foto, data kendaraan dan sebagainya ya. Itu juga ya harus kita sebagai masyarakat harus preventif juga ya. Jadi harus paham lah cara kerja digital gitu.
0: Iya. Sebenarnya memang lebih praktis ya. Tapi kan zaman sekarang ini banyak banget anak muda yang udah mulai khawatir ya soal kebocoran data. Apalagi banyak banget dari kemarin kita dengar-dengar soal kalau data kita ini udah bocor, udah apa gitu ya. Nah menurut Bapak sendiri nih ya, seberapa aman data pengguna nanti itu di SIM digital?
1: Ya, kita berharap pemerintah bisa melindungi data pribadi kita ya.
0: Iya.
1: Setiap data pengguna harus dienskripsi atau diamankan dengan teknologi keamanan modern. Tergantung mudah-mudahan pemerintah berkolaborasi dengan vendor atau orang-orang IT yang luar biasa. Saya yakin pemerintah nggak akan salah pilih lah mudah-mudahan ya. Artinya data tidak boleh mudah dibaca atau diakses pihak yang tidak berwenang ya. Pemerintah dan penyedia sistem wajib memastikan bahwa data masyarakat tidak bocor, tidak diperjualbelikan dan tidak disalahgunakan. Tetapi data masyarakat kan untuk sementara ini sebelum adanya SIM digital juga sudah tersebar sebenarnya. Dengan adanya masyarakat atau kementerian lembaga atau perusahaan besar masih menggunakan aplikasi yang agak free ya, bebas, gratis ya, seperti Google Form.
0: Oh,
1: ya
0: iya,
1: seperti
0: betul,
1: Google Form itu kan datanya tuh masuk ke server Google yang di notabene buatan luar negeri.
0: Oh,
1: nah
0: iya,
1: itu juga ya mau nggak mau ya masyarakat ya harus berimbang lah ya, harus paham cara kerjanya, harus berimbang dengan spiritualnya, karena yang di orang-orang IT juga ada yang positif, ada yang negatif, ada yang buzzer baik, ada buzzer jahat, ada hacker, ada yang juga enggak kan. Jadi jadi bagaimana kita harus juga adaptif dengan cara kerja digital gitu, sehingga masyarakat terhindar dari ancaman kejahatan cyber gitu ya. Ada beberapa contohnya phishing, pencurian akun.
0: Halo Pak?
1: Jadi masyarakat perlu sadar itu bahwa keamanan digital bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tergantung tanggung jawab pengguna masing-masing ya.
0: Wih,
1: contohnya ya, jangan mudah memberikan OTP, ya kan?
0: Betul, betul.
1: Kemudian PIN atau data pribadi kepada siapapun. Tetapi tanpa sadar beberapa masyarakat termasuk saya dulu juga dengan mudahnya nge-share KTP itu kan ya, kita berdoa supaya tidak disalahgunakan kan gitu. Juga kita juga ikut webinar-webinar gratis, mengisi Google Form, upload KTP, itu juga mungkin daftar ojek online, iya, foto bareng KTP. Nah itu kan ya kita harus paham cara kerjanya digital. Jadi kita tidak bisa menghindar, tapi adaptif dan paham supaya kita tidak dipermainkan, tapi juga kita adaptif, itu aja intinya.
0: Adaptif dan paham Sempro 2, karena sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri juga ya, agak susah dihindari ya zaman sekarang kebocoran data itu ya, karena karena memang banyak juga kita kan tanpa sadar mengisi kayak tadi Google Form atau mungkin ya sekedar daftar ini daftar itu gitu Sempro 2. Jadi tadi ya kuncinya itu. Nah tapi anyway Pak, kalau misalnya smartphone-nya hilang gitu atau dicuri gitu ya, kira-kira si SIM digital ini apakah bisa diakses juga kah, ada kayak lock-nya kah, ada kayak password-nya gitu atau gimana tuh? Kan takutnya jadi disalahgunain ya Pak kalau misalnya kayak gitu.
1: Iya. Ya itu yang tadi saya bilang ya, masyarakat yang tidak paham cara kerja IT ya kita berdoa supaya tidak disalahgunakan gitu kan. Ya, jadi pentingnya masyarakat untuk literasi digital ya. Teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan pengguna yang cerdas. Jadi masyarakat perlu memahami pertama nih ya, cara membuat password yang kuat.
0: Ya. Betul.
1: Yang kedua, pentingnya verifikasi dua langkah, ada fingerprint atau number atau mungkin face ya, wajah yang mengenali wajah. Kemudian hati-hati dengan mengenali link palsu ya. Jadi bukan aplikasi platform yang salah, tapi masyarakat yang sembarangan klik ya. Ada informasi panik kayak ada phishing malware itu. Yang terakhir tuh memastikan aplikasi yang diunduh dari sumber resmi. Jadi jangan sembarangan karena ada iklan di platform satu platform, kita brandingnya keren, flexingnya keren, terus kita download. Kita nggak tahu yang membuatnya siapa. Karena seringkali kebocoran data terjadi bukan karena sistem lemah, tetapi karena pengguna kurang waspada. Jadi masyarakat harus waspada. Gitu aja.
0: Benar, aku setuju banget sih. Apalagi memang banyak banget modus penipuan yang sekarang tuh mengatasnamakan layanan digital pemerintah ya Pak ya. Jadi teman-teman Pro 2 harus bisa membedakan nih yang benar-benar resmi sama yang palsu. Karena udah banyak banget. Jadi hati-hati dan lebih sering baca aja teman Pro 2 ya. Nah tapi Pak kalau misalnya sistem digital ini sudah merata, apakah akan ada kemungkinan kalau kita udah gak perlu bawa SIM fisiknya?
1: Ya, kemungkinan kita cukup bawa HP saja ya.
0: Iya, kayaknya sekarang kayak gitu ya.
1: Cuman ya juga HP-nya juga hati-hati, jangan tertinggal. Benar. Kemudian jangan lupa password-nya. Nah, ada beberapa yang sering dilakukan oleh oknum orang jahat lah ya. Ada yang namanya phishing. Phishing itu adalah bentuk penipuan digital yang dilakukan untuk mencuri data pribadi seseorang dengan cara menyamar sebagai pihak resmi atau terpercaya. Jadi logonya benar, padahal hurufnya beda sedikit gitu ya. Biasanya pelaku mencoba mendapatkan password, mendapatkan PIN, OTP, bahkan kadang-kadang ada juga masyarakat yang terhipnotis lewat WA,
0: ya, chatting, itu gimana ya? Kok telepon. Bisa ya? Hipnotis lewat chat itu saya bingung aja jujur.
1: Sehingga masyarakat ngikutin aja apa yang diarahkan gitu kan.
0: Benar.
1: Ya itu juga, ya itu harus berimbang ya. IQ, SQ dan spiritual juga harus dilakukan. Kalau enggak ya kita kosong ya, gampang dihipnotis. Sekarang banyak juga yang nyambung meluas ya, banyak juga training-training tentang bagaimana menghipnotis orang dan sebagainya.
0: Ya,
1: sehingga kita bisa menyerahkan apa yang mereka minta. Misalnya minta password, PIN dan OTP. Jadi jangan sampai blank lah kita ya.
0: Benar-benar ya, jangan gitu. Sampai kosong dalam Pro 2, karena sebenarnya kalau modus penipuan ini enggak cuma zaman sekarang ya, dari zaman dulu juga udah ada yang mama minta pulsa ya Pak, zaman dulu.
1: Iya. Dari SMS.
0: Dari SMS. Ada yang kayak ibu ini anaknya masuk rumah sakit, itu udah biasa sebenarnya teman Pro 2, tapi balik lagi ke diri kita sendiri untuk bisa memilih-milih lah ini benar atau bohong gitu.
1: Betul.
0: Oke nih, dari sudut pandang orang IT, kan Bapak kan orang IT ya. Apa nih salah
1: paham
0: satu
1: IT lah,
0: iya paham IT. Oke paham. Apa satu kebiasaan kemudian sederhana yang menurut Bapak wajib dilakuin masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadinya? Kayak tadi kan kita udah bahas tentang kita lebih harus lebih bisa membaca, memilih-milih informasi, tapi kayak satu kewajiban yang supaya kita bisa menjaga keamanan data kita itu apa menurut Bapak?
1: Pertama, jangan sembarangan klik ya, okay, dari nomor yang tidak kita kenal, ya. Ini ada ciri-ciri phishingnya, kadang-kadang link mencurigakan. Kemudian bahasanya bahasa panik dan ancaman, ya. Kemudian meminta OTP atau password. Terus logo mirip instansi resmi. Kemudian ada nomor pengirim tidak jelas, itu juga hati-hati, ya. Karena phishing itu memancing korban agar secara sadar menyerahkan data pribadinya kepada penipu digital. Nah itu harus hati-hati lah. Contoh sederhana, misalnya seseorang mengklik link atau mengunduh aplikasi palsu. Padahal aplikasi link atau aplikasi itu menyedot semua data yang ada rahasia di HP kita. Ya, setelah diinstal ternyata aplikasi itu diam-diam mengambil data kontak, password atau OTP dari HP pengguna. Jadi bagusnya juga kita jangan sampai ada bahasa Inggrisnya gini, don't put your egg in one basket. Misalnya kita punya tabungan besar, jangan hanya ditaruh di satu rekening bank, dan jangan semuanya rekening bank menggunakan e-banking. Ditaruh di HP, kan? Jadi ada yang m-banking, ya, m-banking atau e-banking, m-banking jangan ditaruh semua m-banking e-banking di satu HP itu, takutnya ada satu aplikasi yang jahat itu diklik sama kita, itu semua data termasuk password terserap. Jadi ada yang konvensional juga kita pertahankan, digital juga kita lakukan, tapi jangan semua. Ingat aja, don't put your egg in one basket, jangan semuanya disatukan di satu device gitu.
0: Don't put your egg in one basket. Keren banget, menarik banget teman Pro 2, pembahasan hari ini benar-benar seru. Dan sebenarnya kalau ngebahas tentang penipuan-penipuan tuh lucu dan banyak juga ya ceritanya, macam-macam ya Pak ya. Tapi memang bukan cuman keamanan data atau cuman soal teknologi nih yang canggih, tapi juga soal kebiasaan kita teman Pro 2 ya, sebagai pengguna. Jadi secanggih apapun sistemnya, tetap penting juga buat menjaga password, gak sembarang klik link, dan kamu harus make sure terus aplikasi yang digunain tuh bener-bener resmi. Anyway, terima kasih banget ya Bapak Ahmad Deni udah ngobrol sama-sama dan berbagi informasi hari ini, seru banget. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih, sukses buat semua pendengar Pro 2 FM.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Kalau membahas tentang penipuan, memang sebenarnya tuh kayak banyak yang lucu-lucu gitu. Waktu itu Lala pernah ditelepon, katanya gini, kamu ingat aku nggak? Kamu ingat aku nggak? Terus aku bilang kayak gini, Angga ya? Angga? Teman kuliah aku, padahal waktu itu aku masih SMA.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi Ibu suruh saya cari referensi konten.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo dua, karena bentar lagi udah mau jam 9, artinya bentar lagi kita akan dengerin Musicpreneur barengan dari Jakarta langsung ya. Dan sekalian lainnya juga pamit ya teman produk, karena sebenarnya sejujurnya aku sebenarnya enggak enak badan, tapi aku lumayan jadi agak membaik lah karena ngobrol sama teman produk. Terima kasih banget ya buat kamu yang udah dengerin. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga barengan sama narasumber-narasumber keren tentang SIM. Dan juga tentunya aku tadi ngebacain banyak banget informasi yang menarik juga buat kamu. Kita ketemu lagi teman Pro 2 mungkin di hari... Oh, udah di bulan Juni nanti kita ketemunya lagi ya teman Pro 2. Ya udah deh, kalau begitu kita akan dengerin bareng-bareng music planner dari Jakarta langsung. Dan habis itu akunya langsung pamit. Dan nanti kamu langsung ditemenin di santai siangnya sama Sandy. Jadi nanti kita ketemu lagi di bulan Juni teman Pro 2. Makasih yang udah dengerin ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat terus teman Pro 2.

0: 2.
1: Pro 2 FM masih sama gue Davey Prada pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: tapi juga unik nih, di sisi lain dia perwira polisi.
1: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
1: Coba cek lagi.
0: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah. Selamat pagi Bang Zul.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
1: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
1: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
0: Perwira polisi.
1: Oke. Okay.
0: Aktif lagi kan?
1: Aktif lagi.
0: Aktif.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
1: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
1: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
1: 2016 berarti ya?
2: 2016.
1: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
1: Oh berarti itu hobi?
2: Tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
1: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
1: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
1: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
1: Ya
2: bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
1: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
1: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan sekarang.
1: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya.
1: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
1: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak, gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
0: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
1: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
0: Iya, ketua lagi.
1: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
0: Sedang.
1: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
0: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
1: Benar.
2: Nah ternyata hiburan di situ, kayak perkumpulan perakian itu hiburan, dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
1: Itu lebih
2: jadi
1: hiburan
2: untuk
1: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita semangat.
1: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa disambil dilakukan kok gitu ya.
0: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
1: Iya.
0: Ini salah satu contoh abang kita ini.
1: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
1: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak
1: ya. Banyak juga ya. Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
1: Oke.
2: Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
1: Oke.
2: Lebih milenial. Kalau dulu udah ketinggalan gitu.
1: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811 800 105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
0: Betul.
1: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
3: Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Ya, pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu sih.
2: Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor 2 cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke.
3: Okay. Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti gitu. Kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: lalu? Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh, kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2-3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak? Dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter iya. tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh Bang berdua, tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Radabumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri, teman Pro 2. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget
1: ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: bebas.
0: Masuk
2: aja.
1: Udah lama gua gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: kena
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Ya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Radabumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: ternyata bertetangga
1: di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu.
0: Hmm.
1: Gitu, ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerja sama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa ya, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior, jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar, mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Bener.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Mm-hmm. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya, benar kan? Juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman berdua. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya. Betul. Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya, Instagram channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan
1: pencerahan
0: dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Dul

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.

0: Selamat pagi Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Ariana Grande yang resmi memulai era album barunya Petal lewat rilisan Hate That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei 2026. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin dan Ariana Grande itu sendiri menjadi single non-soundtrack pertamanya sejak Twilight Zone pada 2025. Di lagu tersebut, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk kalimat I know that I will find my way from you like a flowers from a thumb.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi kedua datang dari DJ dan produser asal Norwegia, Kygo, yang resmi merilis single terbaru berjudul Heaven on Your Mind pada 22 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi kolaborasi pertama dan spesialnya bersama Dan Timinski, vokalis yang dikenal luas lewat lagu legendaris Hey Brother milik Avicii. Sejak diumumkan, lagu ini langsung menarik perhatian penggemar EDM karena disebut sebagai tribute emosional Kygo untuk salah satu sosok paling berpengaruh dalam perjalanan musiknya tersebut.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Drake kembali mengambil inspirasi dari musik Likely untuk album barunya Iceman setelah sebelumnya menggunakan sampel lagu Little Bit dalam mixtape So Far Gone pada 2009 lalu. Kali ini Drake menginterpolasi hit besar Likely, I Follow Rivers dalam lagu Genius STFU yang dirilis pada Jumat lalu.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

You're still listening Prodo 96 TWM. Selamat siang teman Prodo. Hi, welcome back to Prodo di Santai Siang. Sandi Puspanin ya, temenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Prodo. Bakalan banyak banget hal yang spesial di hari ini, di Sabtu 30 Mei 2026 teman Prodo. Dimana nanti kita bakalan ngajak ngobrol para pemain sebuah film yang bakalan rilis teman Prodo. Ya, kira-kira siapa kamu ketungguin aja. Ini seru-seru banget. Karena jujur Li, ini di studio Pro 2, di ruang tunggunya tuh kayak cast and crew-nya udah banyak banget yang hadir teman Pro 2. But eventually kita bakalan ngobrol sama 3 cast-nya aja. Yes, pastinya ada pemeran utama di situ. Dan teman-temannya teman Pro 2 ya. Kira-kira ada siapa? Kamu boleh tebak dulu di 0812-6020-9696 atau di aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram kita di @pro2bdg.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Back to the show, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Santai Siang di edisi 30 Mei 2020. Namanya I Promise. Kalau misalkan hari ini kita bakalan ngobrol sama tiga cewek cantik yang memang filmnya bakalan tayang di bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu sempat menjadi seorang anak yang memang sebelumnya tuh kayak kamu punya passion, kamu punya mimpi, tapi kayak orang tuh banyak yang ngeraguin kamu, teman Pro 2. Ini film yang memang pas kayaknya buat kamu. Langsung aja kita bakalan ngobrol sama cast dari film Nobody Loves Kay. Selamat siang.
1: Siang.
0: Ada Aurora, ada Ayah, halo. Ya, dan juga Melati.
2: Halo.
0: Melati udah pagal-pagal tadi kayak aduh biasa kursi gaming nih Kak, iya, katanya.
3: Enggak biasa dia duduk di situ.
0: Kamu gak pegal kan? Ada kursi bakso kok mau enggak?
2: Mending gini Kak.
0: Aman ya. Apa kabar Melati, Ayah dan Aurora?
4: Baik.
0: Luar biasa loh. Ya sehat ya. Kenapa?
3: Kompak banget. Ya kita.
0: Kalian, aku kira kalian adalah ini loh apa? Kayak penyanyi grup gitu, enggak kan? Enggak
2: dong ya. Iya. JKT48.
3: Iya benar.
0: JKT kan ada kan? Iya, JKT. Kan
3: JKT.
0: Udah lama ya kan. Tapi basicnya kalian tuh sebenarnya punya ini masing-masing ya, kayak ada yang e-sport banget. Onyx kamu ya?
2: Iya.
0: Masih enggak sih?
2: Masih-masih kebetulan masih di
0: Onyx. Masih di
1: Onyx. Terus terpanjang.
0: Ngeri. Kalau Ayah sekarang di apa nih Ayah? Sibuknya di selain film ini.
3: Aku ini sih bisnis. Kalau aku bisnis.
0: Oh, kamu punya tempat makan?
3: Kafe, home kafe gitu ya.
0: Home kafe. Iya.
1: Enak itu enak, macanya mantap.
0: Macanya hijau, kalau bening air mah
2: mata.
0: Air mata. Dan Aurora. Halo. Ini Aurora kayaknya produksi filmnya benar-benar kamu gak capek ya? Aku nonton kamu berkali-kali loh ya.
3: Alhamdulillah.
0: Jujurnya ada satu film kamu yang aku tonton berkali-kali, bahkan kayak 2 hari lalu aku masih nonton, yaitu yang sama Iqbal.
3: Oh, Ali Ratu Queen.
0: Iya, suka banget, suka banget.
3: Thank you.
0: Ya. Jadi gimana rasanya udara New York sama Bandung beda ya?
3: Beda banget.
0: Thrifting di New York sama di Gede Bage beda ya. Ada mau kamu mau mencoba thrifting di sini mungkin?
3: Mau banget.
0: Emang kamu demen?
3: Kita ada jam
2: kosong. Seru ya.
0: Seriusan
2: kalian demen? Aku pernah.
0: Oh, di mana?
2: Di kayak Gede Bage deh, yang pasar itu kan? Iya, aku pernah ke sana.
0: Jadi kayak Senen gitu kan?
2: Iya, kayak pasar Senen. Murah sih lumayan.
0: Murah. Tapi it's okay buat kalian kayak pakai baju-baju thrifting gitu.
2: Paling ini kan dimasak air panas kan nanti.
0: Biar matang.
2: Biar kemana mati.
0: Iya. Oh berarti ada kalian juga ada treatmentnya tersendiri kalau misalkan beli baju thrift.
2: Kalau aku sih dulu gitu ya.
0: Oke, kamu
2: sekarang
0: gitu.
2: Sekarang minta tolong mama.
0: Oh, minta baik.
3: Ya, dicuci bersih gitu.
2: Dicuci sama mama.
0: Oke, kalau ya di mana kalau suka belanja baju thrift?
3: Di Jepang.
0: Kalau di Jepang, Kitazawa.
3: Original.
0: Izin ya, kalau di Jepang setrifting-thriftingnya original. Betul. Di sana di Jepang ya kan. Kalau orang waktu itu beneran pas syuting sempat kamu belanja thrift enggak sih?
3: Hah?
0: Enggak dong. Enggak, kan kamu ada yang scene kamu nge-thrift gitu kayak ngebajuin.
3: Oh, yang di
0: astaga dia lupa film sendiri, sumpah.
3: Iya. Itu beneran ke tempat thriftnya, tapi waktu itu enggak ada waktu buat thrifting beneran.
0: Enggak. Jadi cuma kayak acting aja di situ ya kan. Di situ. Jadi enggak sempat kamu beli apa-apa di situ.
3: Enggak sempat beli apa-apa.
0: Ah, pantesan dia pengen banget ke Gede Bage hari ini ya, guys.
3: Gas.
0: Let's go. Ya. Anyway, teman Pro 2 ya. Ini mereka bertiga akan ada dalam satu film yang bakalan hadir pada tanggal 4 Juni nanti ya.
2: Betul.
0: Ya. Yes, untuk bisa kita tonton, judulnya adalah Nobody Loves Kay. Tadi aku sedikit menjelaskan deskripsinya, benar-benar nggak sih kayak ini cerita tentang anak remaja yang punya passion dan mungkin ada hubungannya sama Melati juga, ini urusannya e-sport nih gitu kan ya, ya nggak sih?
2: Iya betul.
0: E-sport benar ya kan. Terus ternyata dapat ya biasalah kalau kita mau mengejar mimpi itu tuh suka aja ada gangguan.
3: Rintangannya.
0: Ya enggak sih? Oke, sebelum kita ke film saya ini pengen tahu dulu nih kalian kalau punya mimpi gitu pernah enggak sih mimpi tersebut ternyata terhalang sama orang-orang, entah mereka ngomongin, ngeraguin, ngejulitin. Pernah enggak sih ada di posisi kayak gitu?
3: Pernah sih. Pastilah kayaknya ya. Semua orang pernah.
5: Tapi untungnya gak ngehalangin. Maksudnya udah gitu.
0: Lebihnya ke apa? Gimana mereka tuh?
5: Ya gimana ya? Kayak ngomong aja gitu.
0: Oh serius?
5: Kayak mungkin yang ngeraguin.
3: Mau bisa gitu.
0: Seriusan Aurora gitu-gitu serius. Kayak gitu gak sih? Kayak julid gitu gak sih?
5: Ada.
0: Sumpah?
5: Ada dong.
0: Siapa orangnya Aurora? Sini aku telepon.
3: ada dong. Ada yang berani
2: gitu
3: sama kamu.
2: Okay. Normal ya, normal kayak gitu ya sekarang. Ya,
0: kayak julid-julid nyindir kalian gitu di stories.
2: Tapi kalau misalnya julid gitu enggak sih, lebih ke ngomong langsung. Emang kayak, emang lu bisa nih kayak gitu. Kayak lebih temen kayak ngomentarin aja sih sebenarnya.
0: Tapi aku ya. Lebih sakit orang yang enggak kenal tapi ngomentarin kalian, atau orang yang dekat banget tapi jujur?
2: Aku biasa aja deh dua.
3: Iya, enggak
0: sakit banget sih. Iya, suka banget pusing. Aku suka banget sama mentalnya Gen Z, teman Pro 2, mereka tuh tough banget.
3: Enggak peduli.
0: Ya, enggak pedulian ya. Kayak bodo amat gitu bodo kan. Ya biarin aja gitu. Jadi kalau misalkan mereka rusuh pun kalian bodo amat. Tipikalnya ya.
2: Biasa aja lah.
0: Gitu. Biasa aja, enggak akan dibikin pusing ya.
3: Iya.
0: I see. Nah, kalau misalkan dengan si film Nobody Loves Kay ini kan kalian beda-beda ya. Ada yang jadi Sinta, ada yang jadi Amanda, dan juga
4: Bebe.
0: Ke handphone.
2: Bebe.
0: Kalian gimana aja sih karakternya? Coba cerita satu-satu dong dari Bebe dulu, boleh Bebe.
4: Oke, jadi Bebe tuh karakternya dia tuh cewek, tampilannya nyentrik ya, yang udah kita lihat di trailer. Terus dia
3: nyebelin.
2: Tuh iya, freak banget.
4: Sumpah. Terus kayak ya dia tuh muncul lah di kehidupannya Kai, Ido, Aurelio gitu kan. Sebenarnya kemunculan si Bebe ini tuh membuat dinamika baru di persahabatan mereka gitu kan. Kayak semangat mereka tuh membara lagi gitu untuk mengejar mimpinya. Tapi di waktu yang bersamaan justru itu juga malah jadi konflik nantinya gitu. Emang nyebelin, emang
0: si penyulut kobaran api.
4: Iya kan?
0: Kompor.
4: Itu bebe.
0: Berarti kalau disebut dia antagonis dong ya, atau protagonis, miring ke antagonis dikit gitu.
4: Abu-abu sih.
0: Abu.
4: Itu tergantung apa?
2: Siapa yang melihat.
4: Iya, tergantung penonton menilai.
0: Oke.
3: Tapi karakternya emang kuat aja gitu.
0: Oke. Dan ini tugas kamu, teman Pro 2, yang harus melihat mereka seperti apa.
4: Makanya harus nonton ya.
0: Ah, itu teman Pro 2 ya. Oke, itu Bebe. Kalau Amanda gimana anaknya?
3: Jadi dia tuh ambis banget,
0: akademis. Yeah. Oke, okay. Pinter pokoknya di sekolah ya. Oke.
2: Pinter banget.
3: Yang paling pinter.
0: Keren. Wow.
3: Dan dia tuh dekat sama Kai, mereka tuh punya koneksi yang kayak walaupun mimpi mereka beda, tapi mereka mencoba untuk mengerti mimpi satu sama lain gitu. Kayak Amanda tuh bukan, dia gak ngerti soal Mobile Legend atau main game gitu. Dia ngeliat Kai tuh, dia ternyata kok dia passion banget ya gitu. Jadi Amanda tuh nyoba untuk ngertiin Kai juga. Kayak, I see. Itu ya kenapa lo bisa se-passionate itu gitu.
0: Oke, jadi Amanda adalah love interestnya dari si Kai ini.
3: Maybe.
0: Kita lihat aja.
3: We don't know.
0: Tapi dari ceritanya, kalau aku boleh tebak, Amanda ini kemungkinan zodiaknya Virgo sih.
4: Kenapa tuh?
0: Soalnya pengertian, ingin mengerti, masuk ke dalam dunia si cowoknya.
3: Bener banget.
0: Iya kan? Di sini ada Virgo nggak?
4: Enggak.
0: Apa? Ada. Coba kamu apa? Kamu
2: Capri.
0: Wah, oke, kamu
4: Libra.
0: Wow.
4: Dengan Libra. Woi.
0: Cuanki Batagor.
4: Oh, pertimbangan.
0: Pintar. Kamu apa?
3: Taurus.
0: Taurus sama Capri kan hampir sama trait-nya.
3: Benar.
0: Iya enggak sih, kamu sama dia agak nyambung gitu kan?
3: Sama-sama earth sign.
0: Kalau apa tadi kamu Libra?
4: Libra
0: itu apa sih? Air ya? Api.
4: Udara.
0: Air dan api. Udah.
4: Avatar. The Legend of Aang.
0: Nanti ada tuh lagi ya kan. Kita langsung tarung di situ ya kan.
2: Mantap.
0: Gitu. Jadi kalau menurut aku si Amanda ini adalah tipikal yang Virgo, yang pengen kayak kenal banget dunia si cowoknya. Apalagi dia passionate, dia pengen into, walaupun dia enggak ngerti, minimal dia baca-baca googling atau nanya ChatGPT biasanya.
4: Oh.
0: Ada adegan gitu enggak? Adegan nanya ChatGPT enggak, curhat ya?
2: Enggak muncul.
0: Ada ya. Aduh ya. Oke, kalau Sinta, gimana nih Sinta?
2: Nah, kalau Sinta itu sebenarnya teman sekelasnya Amanda sama Kai. Terus aku tuh lebih ke tipikal yang peka sama keadaan aja sih. Iya, karena aku teman sekelasnya dan aku dekat sama Amanda di situ. Jadi kayak aku ngerti Amanda gimana, dan aku tahu kayak ada percikan percintaan antara mereka. Jadi aku peka lah. Di sana gitu.
0: Jadi pekanya lebih ke mood seorang teman tuh seperti apa. Bukan peka kayaknya di ujung situ ada sosok.
2: Enggak, mistis,
0: tiba-tiba horor tuh gimana tuh, enggak ada ya. Enggak ada adegan kayak gitu. Jadi kamu tuh benar-benar teman yang PK. Jadi artinya kalian ini tuh bertiga ngegeng gitu atau enggak di sekolahnya?
2: Oh, sebenarnya kita aku sama enggak, Bebe ini beda set nih.
0: Bebe beda sih, Bebe. Aku Bebe. Bebe, sorry nih, Be. Nih.
2: Iya. Jujur nyebelin.
0: Karakternya. Aslinya asik, teman berdua. Oke ya. Ini syutingnya berapa lama ini, Wei, teman-teman?
3: Berapa lama ya?
4: Totalnya 19 hari.
3: 19 hari ya?
0: Oh, itu termasuk cepat enggak sih 19 hari ya?
3: Lumayan lah.
0: Oke, setnya di mana saja?
3: Di Gunung Sindur.
4: Di Gunung Sindur kebanyakan.
0: Gunung Sindur. Di mana tuh?
4: Bogor ya, Bogor.
0: Iya ya. Oh, aku kira di Bogor tuh ada Gunung Putri. Benar enggak sih?
4: Betul, ya, ada.
0: Dekat Gunung Putri lah ya.
2: Iya, ya, tetanggaan jujur.
0: Beda distrik lah, beda blok. Gunung Sindur, 19 hari di sana.
2: Ya.
0: Pulang pergi ke rumah atau stay di tempat syuting?
2: Pulang pergi.
0: Ya kan, terus ada kejadian atau cerita apa saat lagi syuting mungkin?
2: Coba tolong.
4: Kebetulan aku enggak bareng sama Aurora sama.
0: Iya. Suka beda set.
2: Aku setnya iya, sekolah aja sih. Kalau aku sekolah aja di Jakarta itu. Deket-deket banget.
4: Okay. Sekolah dia lagi dulu.
2: Kalau aku dulu serius, SMA, sumpah Kak.
0: Oke. Okay. Itu berapa tahun lalu kamu SMA di situ?
2: Aku SMA dari 2015.
0: Tapi kamu masih cocok sih muka muka SMA yeah. sih.
2: Iya kan? Makanya kamu... next ada friends sekolah lagi aku bisa.
4: Ambil.
2: Gas.
0: Kamu sekali pakai retinol satu botol kan?
2: Betul. Aku kumur-kumur kan?
0: Kumur-kumurnya pakai retinol ya kan? Iya, awet muda ya, banget itu. Ya kan gitu. Oke, jadi ada yang di Gunung Sindur, ada yang di sekolah. Kalau Aurora kebanyakan di mana?
3: Di sekolah, kebanyakan sama, di sekolah.
0: Oh, karena bareng ya, gitu. Barengan banget sama Melati itu teman berdua. Jadi, itu untuk settingnya selama 19 hari lamanya gitu kan ya. Ada yang keluar kotanya enggak sih?
3: Enggak ada.
0: Jadi gak full ada. Di situ ya semuanya. Oke, teman berdua. Nobody loves K. Emang iya enggak ada yang sayang sama si K ya. Kita bakalan nonton nanti sekali lagi teman berdua. Kamu bisa menyaksikan film ini yang akan tayang di Cinepolis Cinemas pada 4 Juni 2026. Ada kaliankah nanti di salah satu bioskop Indonesia tanggal 4 Juni?
2: Insya Allah.
4: Iya, kita lihat ya.
2: Wow. Kita lihat nanti ya, makanya semua nonton ya.
0: Benar, karena yang paling nyenengin dan deg-degan adalah ketika kita nonton premier adalah tiba-tiba ada cast and crew-nya.
2: Iya, nanti ada sidak dadakan.
0: Sidak dadakan. Ditanya langsung quiz, enggak dong ya. Oke deh, kita break dulu, kita dengerin dulu. Mungkin teman Prodo belum dengerin si trailernya dari Nobody's Love K ini seperti apa. Kita bakalan puterin dulu buat kamu. Meanwhile nih teman-teman, kita istirahat dulu ya. Mau beli maca dulu, beli kopi dulu, kita nongkrong dulu. Seblak, beli seblak. Di New York ada seblak kan? Nah, kita makan seblak dulu ya di sini. Aku mau puterin dulu ya trailer Nobody Loves K. Jadi teman Pro 2, kita dengerin dulu Nobody Loves K.
6: Intinya gue mau menang. Karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
7: Kai, kamu kenapa sih suka banget main Mobile Legends?
6: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan. Kalau suatu saat aku sukses nanti, pengen bisa bantu Eyang, bantu ayah, bantu ibu, biar gak kerja di luar negeri lagi.
8: Kalau kita bisa main bagus di sini, kemungkinan besar proses kita masuk prosin itu bakal mulus.
7: Kita harus step up.
9: Warzone gak dulu deh gue. Takut ngebebanin kalian.
10: Ngetrel, tanker gak boleh takut mati. Dia harus pasang badan buat kalian steamnya.
11: Kai, kalau kelakuan kamu sama nilai kamu gak berubah, kamu ibu bawa ke Arab sini.
12: Lu udah konekin lu ke tim yang lebih kuat, lu lakuin tugas lu. Lu sombong kalau cuma ngandelin skill, Kai.
7: Kai, belajar yang benar ya.
13: Kita berjuang bareng sampai lulus ya.
12: Lu tuh niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
14: Gak usah sok nasihatin gue ya. Lu kan gak pernah ngerasain ditelepon sama nyokap lu.
12: Percuma lu jago mental lu kayak gini. Sekolah aja lu yang bener. Turutin nyokap lu anjing.
7: Ibu yakin gak ada satu orang pun yang bangga sama kamu.
14: Kasih cuman pengen kalian dukung sekali aja.
13: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
15: Kai, udah belajarnya?
16: Udah kok.
15: Kamu nggak takut apa? Kuntilanak di pohon tuh keganggu?
16: Duh, ngen.
0: Yes, itu tadi teman Pro 2 ya, di original trailer of Nobody's Love Kay. Teman Pro 2 yang bisa kamu saksikan di seluruh bioskop Indonesia, bukan cuma di Cinepolis ya, di mana film ini menceritakan tentang kompetisi Mobile Legend dunia, di puncak kompetisi Mobile Legend dunia Kay ya, seorang pro player andalan tim dari Onyx mengenang masa ketika mimpinya hanya dianggap angan-angan kosong, dan bersama dua sahabatnya Ido dan juga Aurelio, ia pernah berjanji akan menguncang dunia, namun tekanan dan ambisi buta justru menghancurkan persahabatan mereka, di mana Kay ini didepak dari timnya sendiri, kehilangan arah dan dianggap gagal oleh lingkungan yang sejak awal meragukannya. Yes ya, dan ini nih ya, tiga ece-ece yang meramaikan film tersebut.
4: Ucu-ucu tete, ucu. Tiga tete.
0: Ih, teteh, tadi seru teteh. Banget ya. Seru banget, kalian benar-benar wajah-wajah SMA-nya tuh nomplok banget di situ loh ya. Keren sekali. Tepuk tangan dulu teman Pro 2. Best. Best. Menuju ke tanggal 4 Juni, gimana? Kalian excited kah?
4: Sangat-sangat excited, betul.
0: Wow. Apa yang disiapin nanti untuk gala premier?
3: Udah,
0: kita udah. Udah gala premiernya udah. Oke. Okay. Oh, kemarin udah. Di mana?
4: Di Jakarta.
0: Iya. Oh, hari yang lalu. Oke, okay. Terus gimana itu, ada siapa aja? Karena di sini kan kalau misalkan kita lihat juga untuk si cast-nya sendiri banyak sekali cast-cast yang sudah cukup senior seperti Om Aryo Wahab, itu sebagai papahnya siapa di situ?
4: Papahnya Kay.
0: Di situ ya kan. Terus ada siapa lagi sih?
3: Ada Mbak Mian Tiara.
4: Betul.
3: Ada Weli Lutan.
0: Oke. Okay.
3: Ada Bima Azril
0: juga.
2: Terus
4: ada Raybong,
2: Hafal,
4: ada Josia,
0: wow.
4: Ada Aurora Ribeiro.
0: Oh pantas, jelas, itu jelas ya, oke. Dan pastinya juga film ini disutradarai oleh Benadus Raka.
4: Yes.
0: Gimana, galak tidak?
2: Baik,
0: mau nanya langsung banget. Galak tidak gitu, enggak ya, oke banget ya.
2: Friendly abis sih.
0: Friendly abis. Terus
3: karena
0: kalian,
3: approach-nya ke filmnya juga gitu ya.
0: Oke.
3: Karena ini kayak tentang persahabatan banget.
0: I see.
4: Treatment-nya bener-bener kayak kita bersahabat gitu.
0: Kecuali kalau kalian main filmnya barengan sama Iko Uwais, Joe Taslim.
4: Oh itu
0: kita pukul ya. Itu beda mungkin ya. Tonjok-tonjokan. Oke. Okay. Kita ngomongin ini dong, kayak berangan-angan. Ini let's say kalian bertiga gitu ya yang memang ada di sini. Kita ajakin Raka deh, ajakin Kay deh di sini gitu kan ya. Jadi ada Bebe, Amanda, Sinta dan juga Kay, ya kan? Coba kalau misalkan kalian harus merecast mereka dengan pemain ataupun artis atau aktor luar negeri, kira-kira siapa? Aku pengen dengar dari kalian satu-satu. Coba. Dipikir dulu, pikir ya. Dan biar deg-degan, aku mau kasih backsound yang bikin kalian lumayan deg-degan juga ya. Coba sambil dipikir dulu, coba direcast kira-kira tiga orang cewek ini siapa, satu orang cowok itu siapa ya, kalau pemainnya luar negeri. Gak apa-apa, gak usah mikirin usia.
2: Searching dulu nama-namanya, lupa.
0: Boleh.
4: Ini kita ruang diskusi nih ya.
0: Boleh. Kita FGD. FGD-nya tapi pakai lagu Trompet Kematian. Yoi. Biar mikirnya agak deg-degan.
3: Aduh, aku gak bisa nih, aku deg-degan. Jadi mulus.
0: Ayo. Langsung keringetan ya. Melatih langsung googling, melatih.
2: Sebenarnya gue cuma googling nama-nama yang gue tahu.
0: Coba.
2: Cocokin dari muka, oke. Okay.
0: Oh, satu-satu ya, satu-satu ya. Yeah. Jadi nanti Aurora satu, Melatih satu, Ayah satu. Okay. Ya, oke. Okay. Coba. Oke, okay. Kira-kira luar negeri siapa ya? Sekarang orang luar negeri yang lagi hits anak muda tuh siapa ya? Kissing Booth sih, anak-anak Kissing Booth-nya, ya nggak sih?
2: Aku nonton tuh.
0: Stranger Things, ya kan? Yang anak-anak usia kalian lah, gitu. Kalau nanyanya ke aku pasti kayak anak-anak umuran Titanic ya.
4: Beda tahun.
0: Ya kan? Oke, siapa nih? Jacob Elordi. Wah, ini pasti buat siapa nih kira-kira? Zendaya masuk nggak?
2: Zendaya
0: ayah sih.
4: Cocok banget dia jadi bebe sih.
0: Iya sih.
4: Karena kan di Euphoria dia juga berandalan gitu.
0: Iya. Terus kayak gesturnya, tatapannya juga Zendaya banget ya. Oh iya. Ayo melatih. Aurora sudah ada.
2: Searching dulu.
0: Oke. Mungkin bisa diingat-ingat dari film terakhir yang kalian tonton apa gitu. Jadi di sini
3: jadi Kay.
0: Coba Kay.
3: Itu jadi Spider-Man.
4: Tom Holland.
0: Iya benar.
4: Aku lagi mikir gitu juga.
0: dia desperate-nya dapat ya. Yeah. Kayak galau, pengen nangis tapi enggak, dapatlah desperate-nya ya. Si Tom Holland.
4: Yeah.
0: Oke. Okay. Yang jadi Amanda, Bebe dan Sinta siapa? Coba, coba. Nih kalian setuju ya tadi Tom Holland
2: setuju,
0: ya?
2: Aku setuju, setuju.
0: Oke. Okay.
3: Yang jadi Bebe bisa yang di Euphoria. Main Euphoria yang
0: siapa tuh?
4: Medi
3: banget, Medi.
4: Alexa Demi.
3: Iya, ya,
0: itu Alexa. Alexa.
2: Oke. Okay. Aku setuju.
0: Kamu setuju mulu, Melati.
2: Aku setuju sekali.
0: Jujur
2: kalau ditodong gini otak aku beku.
0: Cuka kamu udah googling itu.
2: Tetap enggak bisa otak aku
4: beku. Udah nyontek loh padahal. Udah nyontek.
0: Oke, berarti itu sebagai Bebe siapa?
4: Bebe ya, Bebe.
0: Bebe oke ya.
3: Jadi Amanda. Sadie Sink sebenarnya lumayan lah ya. Kayak bisa jadi nerdy-nerdy.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu oke, itu
0: oke. Oke, Melati oke banget.
4: Coba Sinta.
0: Coba. Sinta siapa?
2: Itu, aduh,
4: Jojo,
2: siapa ya?
4: Sinta Jojo.
0: Jenna, enggak dong.
2: Sinta itu Jennie Blackpink. Jennie Blackpink. Oh, cocok banget itu.
0: Jennie Blackpink. Okay. Oh, kenapa Jennie Blackpink?
2: Karena kan mirip ya aku sama dia, 11-12.
0: Mirip ya.
2: Atau Lisa Blackpink boleh lah. Lisa
0: Blackpink. Secara karakter gimana tuh Sinta? Bisa lah ya untuk menjadi seorang teman yang paham gitu ya?
2: Oh. Bisa lah, bisa. Karena kan sering, bisa lah kita jatuh.
0: Jadi kebayang teman Pro 2 kalau ada satu film nanti di mana ada Tom Holland di dalamnya, ada Lisa Blackpink ya. Terus ada siapa lagi tadi?
3: Ada Sadie Sink,
0: sama
4: Zendaya.
0: Zendaya atau Alexa ya, Zendaya atau Alexa teman Pro 2 itu akan menjadi sebuah film Nobody's Love Cake versi luar mungkin ya, ya gak sih? Bisa jadi teman
4: Pro 2. Siapa tahu kan?
0: Siapa tahu gitu ya, ini bakalan. Tapi udah oke gak nih dengan case-nya atau mau diganti lagi?
2: Cukup sih.
0: Om Aryo Wahab siapa nih kira-kira yang ganti?
4: Papahnya Kai ya?
0: Siapa? Ayo, ini agak-agak sudah berusia berarti. Coba, siapa nih?
4: Siapa?
0: Langsung dia nyari
2: Chris
0: lagi.
2: Chris
0: dia
2: Evan.
0: Nyari
2: Chris
0: lagi.
2: Evan? Boleh.
0: Chris Evan oke sih, ya kan.
2: Mantap itu.
0: Ganteng sih teman Pro 2 ya. Yes, itu adalah khayalan mereka. Tepuk tangan dulu teman Pro 2.
4: Yeay, seru banget menghayal.
0: Yes. Emang ya, hayal-hayal siang bolong kayak gini memang enak banget, apalagi di Bandung ya. Bandung yang diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum.
4: Kenapa Bandung?
0: Takut. Ini backsoundnya pusing banget. Ntar ini matiin dulu. Matiin dulu. Ya oke deh ya, sekali lagi tepuk tangan teman Pro 2. Yes. Terus kita bakalan challenge kalian. Kalau tadi itu mungkin hanya pemanasan challenge ya. Aku sekarang mau challenge kalian peragain dialog karakter lain. Ini maksudnya gimana? Tolong Bapak jelaskan Bapak ini. Bapak yang
16: karakter
0: Switch karakter. Oke, sekarang berarti di sini ada 3 karakter yaitu Bebe ya kan, terus juga ada siapa lagi tadi tuh, Sinta dan Amanda ya. Sekarang diputar, siapa yang mau memerankan Amanda selain Aurora? Coba.
2: Aku aja.
0: Mati. Oke, berarti. Berarti di sini Bebe Aurora ya.
4: Oke.
0: Dan Aya memerankan Sinta. Siap ya? Masih ingat ini lainnya apa
4: ingat,
0: aja?
4: Ingat.
0: Oke.
2: Okay. Enggak.
0: Coba. Bebas atau mungkin kalian ngomong apapun ya, yang memang karakternya sesuai dengan ini. Nanti yang nilainya adalah si pemeran aslinya ya. Oke, sudah siap?
3: Enggak.
2: Apaan ya
3: dialognya?
2: Dialog coba. Siapa kamu?
0: Bebas dialognya.
3: Berarti aku dialognya Bebe dong.
0: Bebe. Iya.
3: Apaan dialognya kamu?
4: Yang dia marahin Kai.
0: Boleh. HP.
3: Iya, tapi aku enggak ingat kayak detail.
0: Enggak apa-apa.
4: Intinya kayak
3: lo jelek.
2: Aku ngapain aku?
3: Kamu harus ngomongin tentang fisika.
0: Waduh. Rumit.
3: Tentang aksi. Ingat enggak tentang aksi reaksi?
2: Oh, tahu. Tahu.
0: Oke. Sin kosan, sini ke kosan aku kangen gitu. Ngeri. Sin kos tangan ya. Oke. Boleh ya, udah siap ya? Ayah siap, Ayah.
4: Siap.
0: Ayah berarti Sinta.
2: Ayah coba Ayah dulu
0: Sinta.
2: Deh.
0: Sinta yang mana?
2: Sinta lebih ke
4: kayak man ke perpustakaan yuk.
0: Oh,
4: jadi ke perpus enggak?
0: Oke. Siap ya. Oke. Aku udah diinget-inget karakter kalian yang sekarang. Tapi sebelumnya kalian harus memerankan karakter kalian dulu biar kita tahu bedanya apa.
4: Oh my god.
0: Siap ya? Oke, kita akan melihat perbedaan bebe. Siap ya, dikit aja. Dua atau tiga kata aja dengan karakter asli kalian. Oke, Ayah dulu silakan.
4: Oke.
0: SBB ya, sebagai bebe ya. Oke.
4: Takut dia punya kamera.
0: Media, kita media, oh, iya. Media.
4: Oke. Bebe. Lo lihat kan, gara-gara lo, kita hampir kalah.
0: Wow.
4: Kicau
0: mania. takut banget sih. Ini sih kemarin Persib nggak usah sama apa Persijap ya, bawa aja dia langsung kalah.
2: Wow.
0: Bawa aja langsung kayak langsung. Takut. Itu kamu sebagai bebek. Sekarang kamu sebagai Cinta. Oke.
2: Cheerful harus cheerful. Gak sih, gitu juga sih sebenernya.
0: Oke, gimana?
4: Oke, Sinta tuh gini. Manda, jadi ke perpustakaan gak?
0: Oh my God, kenapa kamu bisa sebeda itu? Wow, keren sekali.
4: Oh my God.
0: Bener ya, kalau udah aktor tuh gitu ya. Coba gue, pasti gak bisa ya
4: kan? Bisa.
2: Aku Manda, juga di sini gak bisa.
0: Diam kamu, kamu sudah jago. Sekarang siapa? Mau Aurora dulu, mau ngelatih dulu?
2: Aku aja dulu. Tapi maaf kalau gak ada bedanya. Jujur bingung.
0: Coba. Berarti ini melatih sebagai Sinta dulu ya.
2: Sebagai Sinta? Buat tadi dia lagi. Manda, maaf ya.
0: Oke.
2: Manda, jadi karakter yang sekarang ini karakter sekarang.
0: Ini masih melatih. Coba.
2: Gak boleh terlalu ceria. Manda, ke perpustakaan yuk.
0: Bener-bener. Temen yang isi going ya dia ya. Iya, asik. Itu sebagai Sinta. Sekarang kamu sebagai?
4: Amanda.
2: Oh, dia harus serius, pinter. Aku bentar.
0: Tadi apa? Fisika, reaksi something gitu. Oke.
2: Ini boleh kayak gini.
0: Boleh.
2: Oke.
0: Kamu butuh properti enggak? Apa sapu?
2: Enggak usah. Ya? Okay. Kita bisa menghayal.
0: Oke.
2: Okay. Aksi.
0: Yoi.
2: Reaksi.
0: Oke.
2: Okay. Aksi. Reaksi. Aku cuma tahu itu dong. Aksi. Aduh. Aku cuma jujur. Actingku jago.
0: Jago banget. Terakhir Aurora. Aurora sebagai Amanda dulu, abis itu Aurora harus meranin Bebe.
4: Oke.
0: Wow. Oke. Sebagai Amanda dulu Aurora.
5: Sebagai Amanda dulu ya.
0: Oke.
5: Kai, kan aku bilang ayo belajar biar besok ulangan kamu bisa lulus.
0: Oh my god. Bener-bener ya, bener akademisi banget ya. Ini calon-calon S3.
4: Parah.
0: Siap, oke. Terus.
5: Terus jadi
0: bebe. Oke, nih. Bebe, ayo.
5: Kan, gue bilang juga apa kan?
0: Ih.
5: Tuh HP lo tuh udah jelek banget. Kita hampir kalah tau gak?
0: Hey, salty banget, salty.
4: Badass.
2: Bedanya beda. Bedanya beda.
0: Beres.
5: Keren banget. Reaksi.
2: Itu pun karakter Melati tuh.
0: Ya. Tapi tepuk tangan dulu sama mereka dong, keren banget. Parah. Tapi kalian ingat gak sih ada dialog favorit kalian selama film apa? Ingat gak sih? Ada gak? Dialog favorit.
5: Kamu dialognya cuman
2: Manda.
5: Manda.
2: Itu pun aku pernah salah kayak Sinta, nama aku sendiri.
4: Dia mau manggil sendiri.
2: Iya.
0: Asli. Ada gak?
2: Itu aja aku.
0: Itu aja.
4: Salah manggil.
2: Salah manggil nama.
0: Ada dialog favorit gak, ingat gak? Apa kayak gitu?
4: Dialog favorit ya apa ya? Bebe.
0: Bebe ada sih. Kayaknya semuanya favorit kalau Bebe.
2: Bebe galak sih.
0: Asin seasin-asinnya itu sepilem ya kan. Kalau Bebe salty banget. Ya.
2: Bebe ngaco nih.
0: Gimana? Bebe ada gak Bebe?
4: Yang itu sih yang apa kita hampir kalah gitu
0: ya. Oh, yang itu. Tapi tadi yang itu handphone lu jelek, itu emang beneran ada?
4: Ada enggak ya?
0: Mari kita harus tonton cerita
2: nanti
0: tanggal 4
2: tuh ya.
0: Oke, ada Aurora ada line favorit?
5: Semuanya favorit.
0: Semua line. Best ya kan. Terus semuanya yang jelas kau bisa nonton Lovely Love Case sekali lagi tanggal 4 Juni. Kasih teman pro 2 alasan kenapa harus nonton Nobody's Love Case dalam satu kalimat masing-masing. Ayo, dari Melati dulu boleh, dari Aurora, dari Ayah?
2: Boleh.
4: Coba Melati gantian dong.
0: Oke.
2: Iya sih ya. Kenapa? Karena menurutku itu sangat relatable buat kita yang masih muda mau ngejar mimpi. Okay. Terus memang banyak banget rintangan itu pasti dilaluin semua orang menurutku ya. Yes, jadi wajib banget tonton karena itu relatable banget.
0: Okay, relate sama anak-anak muda zaman sekarang.
2: Yes, sama ya. Siapapun yang mau ngejar mimpi.
0: Betul, kalau ngejar pasangan, ngejar pacar orang, suami, istri orang.
2: Itu jangan dulu, haram.
0: Itu horom. Mah jelas. Di judge juga jelas itu mah ya.
2: Itu horom.
0: Kan? Horom jodoh ya. Oke, okay. Ayah, coba.
4: Satu.
2: Sekalimat.
4: Teman-teman,
0: asik. Promo banget ya.
4: Pokoknya kalau kalian nonton Nobody Loves Kai, gak harus kalian ngerti gamenya gitu kan. Karena film ini tuh bukan sekedar tentang game, tapi ini mengajarkan kita tentang arti kayak dimana kita harus gigih mengejar mimpi tadi. Okay. Yang seperti Melati bilang gitu kan. Jangan pernah takut punya mimpi, mau setinggi apapun, sejauh apapun mimpinya, jangan pernah nyerah. Harus 200% pokoknya.
0: Best gitu.
4: Bukan 100% lagi.
0: Nah, 200% gitu. 200% harus di total. Betul. Ya kan, kayak gitu teman Pradua. Oke, kalau Aurora,
5: kalian harus nonton film Nobody Loves Kai. Karena film ini seru.
0: Yes.
5: Ada lucunya juga. Dan kalian akan ngelihat chemistry trio.
2: Iya. Yeah. Wow.
5: Aurelio, Ido dan Kai ini, mereka chemistry-nya di sini lucu banget.
0: Best banget ya.
4: Kuat
5: dan
4: banget.
5: Kuat banget ya. Ada soal persahabatan, soal keluarga juga. Pokoknya seru banget deh filmnya. Yeah. Harus
2: seru
5: nonton.
2: Banget, seru banget.
0: Pasti banget ya.
4: Banyak pelajarannya.
2: Jujur.
0: Yeah. Apa jujur?
2: Bagus banget filmnya.
0: Cakep.
2: Bagus banget.
0: Cakep. Kalian jawabannya bagus-bagus banget, benar-benar yang seorang apa ya, kayak aktris menginformasikan filmnya. Gue kalau jadi artis ya, kenapa harus nonton? Ada guenya. Aku sih NPD ya, serius, aku akan NPD kayak ada akunya guys, please lu harus nonton. Gue 19 hari di set ya kan, bolak-balik gunung sekolah, kalian harus nonton itu ya.
2: Mantap.
0: Tanggal 4 teman Pro 2 ya, di seluruh bioskop Indonesia.
5: Benar.
0: Betul. Yes, dan pastinya ajak sahabat kamu, keluarga kamu, ya kan, orang tua kamu, siapapun, ajak ke bioskop untuk nonton Nobody's Love Kai. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman?
4: Oh iya, kita kan ke Bandung juga, sebenarnya kita ada sesuatu nih. Kenapa ke Bandung?
2: Iya.
4: Karena kita bakalan special screening.
2: Yeay.
4: Hari ini. Jadi bisa nonton duluan nih sebelum tanggal 4.
0: Oke.
4: Iya.
0: Coba.
2: Di
4: ayo.
2: Pascal 23
5: jam 1 siang.
0: Oke. Okay.
5: Terus di Ciwok jam
2: 16.35.
0: Wow, ya, special screening sebelum tanggal 4 Juni.
2: Wow.
0: Ya. Pastinya buat kamu yang nonton hari ini di bioskop yang ada di Pascal 23 di jam 1 berapa?
2: Siang, jam 1 siang.
0: Jam 1 siang ya. Mm-hmm. Jam 1 siang di Pascal, terus juga jam 16.30
2: 35.
0: Oh, 35.
4: Ciwok.
0: Beda 5 menit.
2: Harus aku. 16.35
0: itu di Ciwok. Bener. Ya, akan ketemu cast and crew-nya dari Nobody's Love Scale.
2: Yeay.
0: Sampai ketemu di sana ya. Nanti kalau misalkan teman Prodo mau foto sama cast-nya boleh dong.
2: Boleh dong.
0: Mau minta TikTokan boleh dong.
2: Agak lama, agak kelamaan. Durasi.
0: Joget-joget kicau mania kan sekarang lagi. Kicau mania.
2: Mantap.
0: Gitu kan ya. Eh, dihafal ya kan.
4: Anak TikTok juga.
0: Sekarang tuh itu loh yang
2: Dance
0: itu loh.
2: Dance Brazil.
0: Enggak, sekarang tuh yang lagi hits itu yang itu My apa? Little Ball.
2: Oh, aku tahu.
0: Jangan nyanyi.
2: Suara aku juga jelek, aku diam.
0: Coba. P
2: apa?
0: Oke. Berarti kalian ini ya anak TikTok sekali teman yes. Dua ya. Oke, kalau begitu yes, dan jangan lupa nanti sampai ketemu sama Ayah, Aurora, Melati, ada siapa lagi yang hadir?
4: Kita bertiga.
2: Oh, sama Kak Lutfi Halimawan.
4: Oh, iya, nanti
2: bakal ada iya.
0: Oke, nyusul ya.
2: Iya.
0: Oke, itu yang di Pascal di jam 1 siang nanti dan sore sekali lagi jam 16.35.
2: Iya, betul.
0: 16.35 di Ciham Plus Walk teman Pradua, ketemu sama Bebe, Amanda dan Sinta dari Nobody's Love Sky. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir ke studio Pradua.
2: Thank you Kakak.
0: Yes, pokoknya sukses buat filmnya.
2: Amin.
0: Sukses buat screeningnya siang hari ini.
2: Amin.
0: Ya, dan semoga kalau ada project-project selanjutnya kalian bisa main ke Pro 2 lagi ya.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. ya. Terima kasih banyak dan teman Pro 2 Sani masih terus temenin kamu di Pro 96 FM. Dan jangan lupa sekali lagi ya untuk ikutan special screening Nobody Loves K jam 1 siang nanti dan jam 5:30 sore di Pascal dan juga Ciham Plus Walk.
2: Yay. See you. Yay.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

still listening Pro 96 FM. Sandy Puspani ini masih temenin kamu siang hari ini, teman Pro 2. Wow, udah ngobrol-ngobrol sama cast dari satu film yang bisa kamu tonton pada tanggal 4 Juni nanti, teman Pro 2 ya. Tadi udah kita ngobrol sama cast-nya Nobody Loves Kay. Yes, ada Aya, ada Aurora Ribeiro, ada Melati Cecilia yang seru banget mereka ternyata, teman Pro 2 ya. Cerita tentang proses syutingnya dan pastinya juga ada special screening siang hari ini yang bisa kamu datangi langsung ke Pascal 23 jam 1 siang nanti, ketemu sama mereka teman Pro 2 ya, dan juga di Cihamplas Walk jam 16.35 waktu Indonesia Barat. Tuh, tonton Nobody Loves Kay, especially buat kamu ya, anak-anak muda yang memang punya mimpi, lagi memperjuangkan sesuatu, dan ternyata di tengah-tengahnya tuh kayak banyak banget kendala-kendala ataupun orang-orang yang meragukan kamu, teman Pro 2. Ih, masih ada orang yang ngeraguin. Jujur, kayak udah so yesterday banget lah yang gaya-gayanya kayak gitu. Justru sekarang tuh musimnya tuh kalau misalkan teman kita mau maju, teman kita mau apa ya, teman kita punya passion gitu tuh di apa ya, didukung teman Pro 2, disupport gitu. Jadi apa sih gitu kan, kalau misalkan untungnya buat kamu kalau misalkan kamu tuh kayak ngegangguin mimpi orang, terus kayak ngeraguin orang, tuh untungnya buat kamu apa? Kan enggak ada ya, kecuali dapat 3 miliar baru. Baru deh tuh kan, ada untungnya. Ini gak ada, ngapain gitu. But anyway, yes, thank you buat kamu yang masih terus simak Pro 2 96.7 FM. Yes, yang request tadi juga udah ada beberapa yang udah Sandy bacain. Ada hai ya Sandy, katanya mau requestnya request lagunya Angie Carvalho, Remuk, dari Julia di Jakarta. Salam buat Kak Sandy aja dan juga di Angie seluruh Indonesia. Happy Monday. Monday? It's not even Monday. Hey, dear one. It's Saturday. Yes, kamu ingat dong ya, ini adalah hari Sabtu. Malam mingguan nanti ya, siap-siap. Penuh gak ya, macet gak ya kota Bandung? Kita lihatlah, semoga nggak ada yang bikin macet lagi, karena kangen juga sama suasana kota Bandung yang benar-benar literally malam mingguannya Bandungnya macet-macet dikit udah sepaket lah ya. Terus juga ada siapa nih dari 7140, izin request Sabrina Leanor yang haha, terima kasih, semangat siarannya Kak Sandy, sama-sama, terima kasih banyak. Tadi juga ada yang minta lagunya, sebentar. Dari Caleb J, melepaskanmu juga udah Sandy puterin teman Pro 2 ya. 0812-6020-9696. Sandy masih terus nemenin kamu. Stay close on 96.7.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya dengerin Santai Siang bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

are getting sweating for World Cup 2026. Teman berdua, siap-siap aja karena di Piala Dunia tahun ini akan ada beberapa aturan yang berbeda. Di mana beberapa minggu menuju Piala Dunia 2026, FIFA akan terapkan banyak aturan. Ada aturan baru, ada juga aturan lama, teman berdua. Yang jelas aturan-aturan ini nggak biasa kita lihat kalau lagi nonton Liga Eropa. Pastinya tujuannya supaya pertandingannya lebih intens dan nggak buang-buang waktu, alias lebih efektif. Jadi peraturannya apa aja, Sandy? First of all, itu ada satu aturan, yaitu namanya 5-second throw-in and goal kick, teman pro 2. Yes, ini salah satu aturan barunya. Jadi, sebentar, aku masukin dulu ini back sound-nya. Throw in dan goal kick harus dieksekusi maksimal 5 detik. Dimana gagal throw in 5 detik, throw in bakalan dikasih ke tim lawan. Dan gagal goal kick 5 detik, tim lawan dapat corner kick. Tuh ya. Terus juga akan ada perluasan VAR. VAR bakalan dipakai buat keputusan kartu kuning kedua dan corner kick. Dan kata komite wasit, Kolina ya, banyak keputusan keliru soal corner kick yang menyebabkan gol. Ada juga 10 second substitution. Biar gampang nih, pakai nama ya, teman pro 2. Kayak Mbappe di luar, ditarik keluar, diganti sama pemain lain ya kan. Dan Bapak ini cuma punya waktu 10 detik keluar lapangan. Kalau lebih ya, pemain baru boleh masuk 1 menit setelah Bapak keluar. Dan selama 1 menit tersebut, Prancis main 10 orang. Wih, sadis. Sadis sih ya. Terus juga akan ada akumulasi kartu kuning, teman pro 2. Perolehan kartu kuning pemain bakal direset saat lolos fase grup, di mana reset kedua berlaku saat tim lolos perempat final. Juga akan ada 3 menit istirahat minum. Per babaknya diperbolehkan 3 menit untuk istirahat, kayak water break gitu, teman pro 2. Ya, istirahat minum kalau kondisi cuaca di venue dianggap panas dan lembab. Nah, as we know, kalau misalkan melihat cuaca di Kanada, Meksiko, Amerika itu lumayan haredang. Jadi water break ini merupakan salah satu aturan yang ada di FIFA World Cup 2026.

0: juga kalau ada yang protes, ternyata cuma kapten yang boleh ngomong ke wasit. Di mana pemain lain bisa dapat kartu kuning kalau ikutan protes. Biasanya kan kalau misalkan ada kayak pelanggaran gitu ya, teman Pro 2. Biasanya tuh langsung dikerubung gitu sama pemain-pemain lain. Tapi ini ternyata cuma kapten dari tim tersebutlah yang cuma boleh membela diri, ngomong, klarifikasi ke wasit. Misalkan, enggak itu kok tadi kenanya cuma begini, dia tadi begini, begini, begini. Nah itu cuma si kaptennya doang. Jadi yang lain enggak boleh ikut-ikutan ngomong. Kalaupun harus ikut-ikutan ngomong itu bisa dapat kartu kuning ya kalau ikutan protes ke wasit. Begitu teman Pro 2. Siap banget buat nontonin FIFA World Cup 2026. Udah beli jersey-nya belum kamu teman Pro 2?
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol sama sebuah usaha yang ada di kota Bandung. Dan kita bakalan kenalan sama usahanya seperti apa. Dan kali ini, yes, ada dua orang sahabat bestian dari SMK ya. Sekarang mereka udah menghasilkan pundi-pundi cuan bareng. Tepuk tangan dulu, ini ada Kang Rizal dan juga Kang Fikri. Halo.
5: Halo Kak.
4: Sehat ya Kang ya?
5: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kang Fikri pakai mikrofon yang ini agak ditarik aja.
6: Oke.
4: Nah, mantap ya. Oke, sehat ya dua-duanya?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Sehat, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini Kang Rizal sama Kang Fikri dulunya sempat sahabatan di SMK mana, Kang? Betul.
5: Sebenarnya beda sekolah ya?
6: Beda sekolah, betul. Tapi kita ketemu di Forum OSIS Kabupaten Bandung Barat.
5: Yeah.
6: Alhamdulillah kita jadi salah satu pengurus OSIS Kabupaten Bandung Barat.
4: Oke. Okay.
6: Bertemu di situ, temenan sampai sekarang.
5: Sampai sekarang.
4: Udah berapa tahun, Kang? Coba.
6: Dari 2017. Berarti udah 9 tahun, hampir 9 tahun. Hampir 10 tahun alhamdulillah.
4: Itu teh SMK tuh 2017.
6: Betul. Yes.
4: Gitu. Sekarang udah 9 tahun.
5: Udah 9 tahun.
4: Wih, bentar lagi 10 tahun tumpengan ya, teman Pro 2 ya. Gimana ceritanya? Kalian yang kita udah bertemu ya di forum mahasiswa. Ya. Kan ya Kang Fikri sama Kang Rizal itu. Ya. Terus kayak lulus SMA bareng, berarti seangkatan ya?
6: Beda satu tingkat.
4: Beda ya, satu tingkat.
5: Saya ke kelas.
6: Saya di kelas.
4: Senior. Cutting ya. Oke, itu gimana caranya? Kita bikin usaha yuk. Karena di sini teman Pro 2, Kang Rizal sama Kang Fikri ini punya sebuah usaha, yaitu percetakan dan juga konveksi. Betul, yang namanya Siso Extra. Nah, itu gimana awalnya?
6: Jadi awalnya kita pertama pengen menjawab apa yang jadi kebutuhan pelajar di Kabupaten Bandung Barat. Jadi
4: KBB
6: pelajar
4: ya?
6: Di KBB itu tuh ketika emang mengadakan event itu selalu mengadakan proposal. Proposal, jadi emang ngejar-ngejar dana dan lain-lainnya. Akhirnya kita sebagainya pengurus Kabupaten Bandung Barat, waktu itu Forum OSIS Kabupaten Bandung Barat, pengen menjawab apa yang jadi persoalan di OSIS-OSIS di Kabupaten Bandung Barat. Akhirnya bikin yang namanya media usaha pelajar. Namanya Siso Extra. Kenapa namanya Siso? Namanya tuh Siso tuh kebalikan dari OSIS sebenarnya.
4: Dibalikin.
5: Karena kita tuh OSIS banget OSIS orangnya.
4: Rapat banget lah, dispen banget ya anaknya ya dulu teh ya.
6: Pengen menjawab apa yang jadi kebutuhan mereka, sehingga kita bikin media usaha pelajar. Apa yang emang dibutuhin sama para pelajar di Kabupaten Bandung Barat, gak jauh dari atribut kan.
5: Betul.
6: Okay. Akhirnya kita bikin konveksi dan percetakan yang alhamdulillah secara pasar besar kita secara perolehan hampir 80% di Kabupaten Bandung Barat. Sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Nah itu tuh ketika emang mereka order dan dapat keuntungan, itu kita coba alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan event mereka. Jadi emang jawabannya, jadi enggak jadi bikin event tuh enggak ngandelin proposal aja.
4: Jadi mandiri. Betul. Betul. Oh awalnya begitu. Berarti dulunya emang anak-anak sekolah nih yang tergabung.
6: Proker-prokeran lah gitu.
4: Di bawah ini enggak sih kayak naungan yayasan tertentu gitu?
5: Enggak ya, independen.
4: Independen.
5: Betul.
4: Oke, independen. Nah, lalu sampai akhirnya ketika pasar tersebut sudah terbentuk sampai sekarang bagaimana nih, Kang Fikri? Kang Rizal.
5: Nah, kalau misalkan sekarang berarti sebenarnya udah berjalan berarti kurang lebih di dari 2017 berarti 9 tahun berarti ya. 9 tahun berjalan, kita sebenarnya marketnya udah mulai ke mahasiswa sekarang. Kalau dulu kan kita awal-awal ada di sekolah.
4: Betul.
5: Gitu ya, SMA, SMK, di ruang lingkup wilayah Kabupaten Bandung Barat aja, hingga akhirnya meluas ke Jawa Barat, sampai akhirnya sekarang sudah mulai menyentuh kalangan mahasiswa. Gitu.
6: Betul.
4: Oke, berarti
5: project silakan.
4: Tapi kalian sebagai apa aja, Kang Vicky sama Kang Rizal sebagai apa posisinya nih?
6: Kalau kita sebenarnya founder ya, jadi founder yang berdua, akhirnya sampai sekarang juga ngurusin siswa juga berdua. Alhamdulillah ada tim juga alumni dari Forum OSIS Kabupaten Bandung Barat, mereka yang emang mengurusi terkait manajerial di ke tim siswaan. Dan alhamdulillah sekarang di siswa sekarang tuh kita udah jadi PT. Betul. PT Perorangan. Jadi emang sebelumnya tuh kita cuman prokeran anak-anak
5: sekolah.
6: Sekolah gitu ya.
5: Yang kepikiran bakal jadi usaha
6: yang cukup besar. Dan alhamdulillah sekarang bisa jadi salah satu branding konveksi dan percetakan di Kota Bandung yang cukup eksis lah gitu.
4: Okay.
6: Termasuk ini sekolah yang nyebrang di kita, Alpha Centauri. Kita pernah ngirim, betul.
4: Apa, produknya apa waktu itu?
6: Waktu itu atribut kemeja PDH.
5: Ya.
4: Oh,
6: OSIS-nya sama rohisnya. PDH. Makanya kita pas kita diundang ke RRI. Wah, ini mah seberang waktu itu saya ngirim barang.
4: Sempat ngirim barang ternyata. Oh, jadi kayak batiknya itu diproduksi di Siso.
6: Betul.
4: Oh, berarti kalau kayak gitu bisa custom dan lain-lain secara enggak langsung kayak instansi ataupun kayak kantoran bisa juga.
6: Bisa banget. RRI Pro 2 juga boleh kalau misalkan mau.
4: Namanya Pro 2 ngapain ya? Pro 2 mah butuh ini apa? Gelas yang logo RRI
6: boleh nanti kita kirim gitu ya. Mug sama tumbler-tumbler kayak gitu.
4: Bisa yang kayak gitu-gitu
6: bisa
4: ya.
6: Banget, bisa banget.
4: Mantap. Best gitu kan. Ya best sekali ya. Oke. Nah, artinya ketika dulu konteksnya adalah ini bikin si anak-anak sekolah itu independen dengan kayak enggak usah deh kita ke door to door untuk ngasih proposal.
5: Betul.
4: Untuk bikin event. Itu caranya seperti apa? Misalkan Sandy adalah anak SMA yang mau bikin event. Ini ketuplak nih, ketuplak sana gitu. Nah, gimana caranya agar Sandy mendapatkan cuan yang bisa digunakan untuk ke event tersebut hasilnya? Betul. Itu gimana Sandy?
6: Waktu itu kita ngajuin kerjasama terkait jualan merchandise di event tersebut. Jadi kayak misalkan nih ada event Tes Sandy dari sekolah mana?
4: Misalkan Sandy dari Pasundan.
6: Dari SMA Pasundan biasanya terkenal sama pensi-pensinya ya.
4: Pensi, nah, bener. Nah, tahu pensi, banget ya.
6: Tahu. Sekolah-sekolah pun dapat saya tahu.
5: Yang masuk gitu.
4: Terus?
6: Nah, misalkan banyak yang pensi-pensinya yang emang dia tuh kan suka bikin merchandise.
4: Iya. Yes.
6: Suka bikin kayak misalkan minimal gantungan kunci.
4: Oh.
6: Nah, gantungan kunci itu bikin di kita. Misalkan kita ngajuin ke sekolah, so kalian bikin gantungan kunci di kita, kita kasih harga murah.
4: Oke. Okay.
6: Harga di bawah harga pasaran.
4: Okay.
6: Harga misalkan ganci itu tuh 1.500 per piecesnya. Nah, mereka jual di angka biasanya 5.000-an.
4: 5.000, oke.
6: Okay. Laku karena emang eventnya tuh enggak apa ya, maksudnya momentual. Jadi saat itu aja. Jadi ketika emang ada peserta yang emang punya merchandise event yang emang cukup terkenal, jadi bangga kan?
4: Bangga.
6: Makanya emang kita waktu itu fokusnya tuh di jualan merchandise di sekolah-sekolah.
4: Oke.
6: Okay. Jadi emang kita yang ngadain, mereka yang emang jual, dan itu tanpa modal. Jadi tanpa modal tuh si pengurus OSIS-nya tuh tanpa beli dulu di kita. Jadi emang kita bikinin
5: yang
6: dulu. Betul, kita yang modalin.
5: Kita yang modalin.
6: Jadi emang kita bikinin dulu, terus ketika emang udah laku, baru dia setor ke kita dengan harga yang emang di bawah pasaran.
5: Betul. Okay.
6: Itu kan menjawab ini apa, ngebantu banget lah gitu.
4: Iya. Berarti kita nih anak-anak sekolah kan belum punya uang banyak.
6: Betul.
4: Nih ya kan. Betul. Kayak patungan-patungan
6: udunan,
4: juga
6: bener.
4: Udunan jadi uang kas. Nah, itu kan biasanya kalau apa-apa tuh harus ada DP sama.
6: Betul.
4: Siswa
6: enggak perlu. Asal kita masing-masing punya komitmen dan emang ada inilah ada apa MOU-nya.
4: Perjanjian ya. Betul, tetap MOU-nya. Ya harus ada hitam di atas putih. Itu juga melibatkan guru-gurunya enggak kalau kayak gitu? Ada penanggung jawab gitu.
6: Hanya mengetahui pembina aja.
5: Betul.
6: Pembinanya. Jadi
5: enggak
6: sampai melibatkan sampai sekolah sih.
4: Oh, oke. Okay.
6: Sejauh ini mah alhamdulillah lancar dan emang balik sih uang kita.
4: Alhamdulillah.
6: Enggak ada yang memang tersendat.
5: Karena betul gitu. Tadi komitmennya yang akhirnya kita coba tingkatkan gitu dengan teman-teman yang jadi apa? Ya jadi mitra kita gitu.
4: Kaitan
5: dengan reseller. Gitu.
4: Dan itu kontinjun tuh ya, kayak misalkan kan beres angkatan ini lulus, angkatan lainnya juga mengikuti jejak yang serupa.
5: Betul.
6: Termasuk mereka kan order gelang tiketnya, t-shirt panitia, lanjutnya ID card. Mereka kan pesen juga di sekitar, sehingga emang dengan kita kasih harga di bawah harga pasaran dan mereka jual lagi, nge-markup hampir 2 kali lipat bahkan.
4: Waduh.
6: Bener-bener nguntungin mereka banget sih. Dan itu jadi salah satu program kita waktu itu.
5: Betul.
6: Ya. Dan sekarang alhamdulillah bukan masuk ke program. Jadi unit usaha yang emang kita kelola kita kelola berdua.
5: Betul.
6: Dan ketika emang dapat apa disebutnya dana CSR.
5: Betul.
6: Jadi ada alokasi pos dana CSR yang emang ini kita alokasikan ke Forum OSIS Kabupaten Bandung Barat dan sekolah-sekolah yang emang ngajuin proposal ke kita.
4: Jadi tetap ada proposalnya.
6: Betul,
4: ya
6: tetap
4: kan?
6: Ada proposalnya sekarang.
4: Oke. Jadi nih teman produksi, so ini specialty-nya adalah kenapa pasarnya si anak-anak muda itu tadi karena enggak perlu DP.
6: Betul.
4: Harganya di bawah pasaran.
5: Betul.
4: Jadi kayak let's say misalkan dari sisonya misalkan 3.000, kita mau jual 10.000 udah cuan pisan.
6: Wah, cuan pisan itu 2 kali lipat.
5: Kebanyakan
4: ya gitu. Iya kan? Gitu.
5: Ngambil segini mereka.
4: Oke. Nah, sampai akhirnya pasarnya luas gitu ya. Jadi bukan hanya anak-anak sekolah sekolah yang ada di KBB saja dan pastinya di Kota Bandung. Betul. Karena ini Alpha Century sekolah bagus yang ada di Kota Bandung ya.
6: Kita juga kaget dapat order tiba-tiba di kontak pengen bikin atributnya lah.
4: Betul, itu betul, kebanyakan betul. Taunya dari mana tuh?
6: Biasanya Instagram, media Instagram. Sosial, Instagram, TikTok sama TikTok. Biasanya banyaknya mah mulut ke mulut sih. Ya, jadi emang brandingnya tuh dari saudara atau misalkan rekomendasi dari teman-temannya.
4: Okay.
6: Karena sebelumnya tuh pernah bikin dan mereka puas lah gitu
4: betul.
6: Sama
4: pelayanan kita. Bagus betul, ya. Betul. Jadi yang karena terkadang suka ada sablonan yang asal, betul. Yang miring-miring, ya kan ya. Jadi
6: bahan yang emang gak enak, harganya mahal gitu.
4: Harudang, gitu, baju panitia, tapi ternyata cuma sekali pakai tuh banyak teman produk. Ya, dan benar, di Siso benar. Ini tidak seperti itu.
6: Ya, alhamdulillah ya. Sejauh ini mah kepake terus. Bahkan kita pernah nongkrong di mana mereka pakai baju bikinan kita. Ya.
4: Kok bisa tahu gimana ceritanya itu? Karena itu produk Siso.
6: Waktu itu bikin baju panitianya di kita. Jadi kayak misalkan nih PKKMB Poltekkes yang ketahuan kemarin. Jadi kita lagi nongkrong di Bandung, tiba-tiba mereka pakai baju PKKMB Poltekkes. Lagi olahraga bareng. Berarti kepake kaosnya gitu buat olahraga. Betul.
4: Apalagi kalau misalkan eventnya udah selesai terus kepake lagi tuh biasanya bahannya enakan.
6: Iya gitu makanya.
4: Itu tolak ukur teman produk ya. Oke. Nah selain si anak-anak sekolah di KBB dan sudah ke Bandung gitu juga anak-anak kuliahan juga kan hari sekolah mah ya dikit-dikit event, dikit-dikit event acara apa gitu kan ya. Kalau misalkan di luar itu bagaimana sejauh ini Kang?
5: Berarti kalau misalkan secara customer kita juga pada dasarnya menyentuh sisi instansi juga berarti ya.
6: Betul.
5: Instansi lembaga gitu kan kaitan dengan misal tadi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang juga buat worksheet gitu kan, terus juga ke meja lapangan dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya sih secara umum kita nerima berbagai macam produk konveksi dan percetakan. Tapi yang menjadi target utama kami salah satunya tadi di kalangan pelajar sama mahasiswa.
4: Kalangan pelajar dan mahasiswa.
5: Betul.
4: Ada minimum order nggak sih kalau ke Siso Cikan Kang? Ya?
6: Kalau minimum order sih kita ada. Tapi kalau misalkan ternyata dari customernya itu teh pengen bikin di bawah minimum order, itu kita tetap layanin. Tapi dengan harga yang memang cukup
4: berbeda lah.
6: Berbeda lah.
4: Agak mahal sedikit. Benar. Ya kalau misalkan biasanya pesan 100 itu harganya misalkan 10.000. Ya kalau misalkan kamu cuma 20 wajar lah kayak 15.000.
6: Iya gitu-gitu.
4: Ada hitung-hitung.
5: Jadi makin banyak order ya makin murah, makin sedikit makin
4: ya, tergantung kuantitas. Semuanya juga gitu ya. Sembilan naga juga kalau belanja begitu teman produk ya. Makin banyak kuantitinya makin murah gitu. Borongan namanya. Oke. Nah, sejauh ini gimana nih naik turunnya usaha kalian selama berdua sehidup semati? Wih, mantap. Berantem enggak sih? Pernah berantem enggak sih sebagai sahabat?
5: Sering ya.
6: Kalau berantem baku pukul enggak.
4: Enggak.
6: Cuman kayak bisa kan agak debat-debat diskusi panas sedikit cuma ada.
4: Apa lebih ke apa kayak lebih beli barang kah atau apa gitu?
6: Lebih ke apa ya
4: masing-masing?
6: Ini sih kayak misalkan ngambil keputusan. Beberapa kali misalkan ada miss terkait pengambil keputusan yang harusnya harganya dealnya di angka segini, malah di dealnya di segini. Gitu aja sih lebih kayak gitu. Dan itu
4: siapa yang biasa kayak gitu, Kang Fikri atau Kang Rijal yang biasa aneh begitu?
5: Aku kayaknya.
4: Baik.
5: Aku mengakui itu.
4: Oke. Lebih impulsif ya.
5: Lebih impulsif.
4: Kadang itu berantemnya gitu-gitu. Dari Akang sendiri apa nih sisi lainnya?
5: Kalau misalkan, jadi Fikri itu kalau saya lihat gitu ya, jadi memang orangnya visioner juga gitu kan. Lebih detail orangnya tuh. Jadi kalau misalkan saya gersak-gerusuk gitu ya.
6: Yang penting deal aja.
5: Yang penting deal gitu ya. Yang penting omset gitu.
4: Ini tuh biasanya yang kalau Kang Rizal itu Sagittarius, Kang Fikri Virgo.
6: Bener
4: gak?
6: Saya Taurus
4: ya. Sama-sama kalau Taurus sama Virgo.
6: Saya kurang ngerti zodiak.
4: Lebih ngerti percetakan.
6: Betul.
5: Sama konveksi.
6: Tukang jahit saya enggak tahu.
4: Konveksi. Oh, konveksi tukang juga ya.
6: Konveksi.
4: Oke, kita let's say ngomongin tentang si konveksinya dulu. Berarti produk apa saja yang memang bisa diproduksi di konveksi ini Kang biasanya?
6: Yang berhubungan dengan jahit-menjahit kita semua bisa bikin.
4: Bisa seragam,
6: batik, terus juga jaket biasanya.
4: Jaket ya.
6: Topi. Juga kita bikin, topi, worksheet, jas lab.
5: Kaos.
6: Kalau biasa banyak mahasiswa mah.
4: Ini maklun lagi atau memang sudah punya sendiri?
6: Alhamdulillah kita udah bermitra dan udah punya beberapa mesin. Jadi kita tuh kenapa bisa harganya lebih murah? Karena emang kita punya satu daerah yang gitu tuh mereka punya skill jahit.
5: Betul.
6: Dan mereka punya mereka punya skill jahit tapi mereka nggak punya orderan, nggak punya mesin. Artinya kita kasih mesin-mesin, kita invest di mesin, terus simpan juga di nyimpan di sana.
5: Betul. Mm-hmm.
6: Artinya kita kan nggak ngeluarin kos untuk biaya sewa sarung, produksi ya.
4: Iya. Oh berarti taruh di rumah-rumahnya.
6: Betul. Yes, betul. Kita beli mesin dan kita taruh di rumah-rumahnya. Betul. Mereka punya skill jahit yang emang cukup bagus, betul, dan itu juga udah sesuai dengan SOP kita.
5: Betul. Yeah.
6: Dan ketika emang mereka dapat orderan, kita bayarnya tuh borongan.
4: Borongan. Yeah.
6: Jadi per bisnisnya tuh misalkan di angka berapa, itu yang emang mereka dapat nantinya.
5: Betul.
6: Jadi emang kita bisa lebih murah tuh karena bisa neken budget untuk operasional sewa,
5: betul, betul,
6: sewa apa sih, sewa tempat untuk produksian. Yeah. Yeah. Karena emang kan mereka produksinya di tempat mereka sendiri.
4: Cuma masing-masing ya, dan mereka juga lebih fleksibel.
6: Betul, lebih fleksibel. Waktu. Tapi emang alhamdulillah udah jadi under control kita. Jadi emang kita naruh orang lah di sana buat kontrol semuanya.
5: Betul.
6: Dan kita ngebayar listrik.
4: Nah itu
6: ya macam apa?
4: Benar-benar. Karena kalau kita punya kayak satu tempat khusus itu mah udah mah listrik,
5: sewa,
4: sewa air, operasional itu bisa kayak makan, bikin boncos juga ya Kang ya, gitu. Jadi ini total ada berapa mitra Kang untuk hal tersebut?
6: Kita mitra konveksi kalau untuk jahit, penjahit itu kita ada 25 penjahit.
4: Masya Allah.
6: Semuanya.
4: Daerah situ Kak.
6: Daerah satu lokasi situ.
4: Cipatat ya?
5: melipir dikit.
6: Batu Jajar.
4: Batu Jajar.
6: Ciamplas lah daerah situ. Daerah situ.
4: Bagus-bagus itu.
6: Kalau percetakan kita di nggak jauh dari sini, Pagarsi.
4: Pagarsi.
6: Betul.
4: Pagarsi. Tahu. Oke. Oh di situ percetakan itu mitra juga berarti.
5: Mitra juga.
6: Jadi emang nggak punya produksian, emang itu tuh pure punya kita. Tapi kita invest di alat-alatnya dan mereka punya lapak sama skill-skillnya.
4: Justru itu tuh yang pintar teman Pro 2 ya. Karena nih Kang, terkadang suka ada orang yang kayak mau memulai bisnis, yang dipikirin adalah, aduh gimana nih cara beli. Nah,
5: betul,
4: ya nggak sih?
5: Betul.
4: Pengadaan dulu nih, beli, taunya enggak continue, akhirnya ya gimana, terus barangnya lumpuh.
5: Yeah. Betul.
4: Justru yang cerdas itu seperti ini. Betul. Belajar bisnis dari mana sih, Kang Rijal, coba cerita.
5: Aduh, belajar bisnis dari mana? Sebenarnya di lapangan. Jadi FYI, jadi kita itu sebelum mendirikan Siso, kita tuh punya pengalaman berdagang masing-masing.
4: Oh.
5: Betul. Kalau Kang Fikri ini SMK dari kelas 1 sampai kelas berapa ya jualan risol lu?
6: Kelas 3 sampai lulus.
4: Kelas 3 jual makanan risol.
5: Jual makanan. Jadi tiap hari tuh masuk ke sekolah bawa barang. Termasuk saya juga kalau saya jualannya keripik.
4: Keripik.
5: Jadi dari semua itu tentu kan kebutuhannya kebutuhan kaitan dengan ingin mandiri waktu
4: betul.
5: Nah, sehingga kita secara personality masing-masing itu tuh jadi punya kesukaan untuk jualan.
4: Oke. Okay.
5: Ketika ngobrol barang nyambung, buat usaha ada potensi ngobrol, disitulah akhirnya Siso muncul.
6: Jadi emang titik awalnya tuh karena kepepet.
5: Kepepet.
6: Jadi, butuh. Karena butuh, betul. Ya.
4: Ada bakat, bakatiku
5: butuh.
4: Oke.
6: Kalau saya pribadi sih karena emang dari Bekasi saya tuh.
5: Betul.
4: Dari Bekasi.
6: Iya, Bekasi besarnya tuh kecil sampai besar tuh di Bekasi, SMP langsung lulus SMP ke Bandung. Dari situ tuh karena emang kenapa jualan? Karena emang butuh.
5: Betul. Yes.
6: Saya mikir gimana caranya saya bisa bertahan hidup di Bandung.
4: Okay.
6: Karena emang kalau ngandelin transferan dari orang tua ini nggak akan bisa.
5: Nggak akan cukup.
4: Berarti ngekos itu tuh berarti dulu tuh.
6: Numpang di rumah Uwa sih.
4: Oh pindah berarti orang tua di Bekasi.
6: Orang tua di Bekasi semuanya.
4: Kalau Kang Rijal mah asli sini.
5: Asli Cipatat.
4: Oh gitu.
6: Nah dari situ berpikir gimana caranya bisa bertahan hidup di Bandung. Yang kepikiran waktu itu bikin gorengan sama bikin snack bal-balan.
4: Bikin sendiri itu?
6: Kalau snack mah kita beli bal terus di packing ulang.
4: Packing ya.
6: Kalau di packing kecil-kecil terus akhirnya jualan. Nah, kalau gorengan emang bikin sendiri.
4: Okay.
6: Sampai emang jualan dan alhamdulillah lulus dan semuanya itu tercover sama hasil jualan itu.
4: Wih, mantap.
6: Padahal jurusan SMK listrik.
5: Saya teknik kendaraan ringan berarti otomotif.
4: Otomotif. Satu otomotif, satu listrik. Tiba-tiba ke sablon. Makanya tadi saya tuh penasaran. Emang ada SMK yang urusannya ini konveksi?
5: Sama sekarang.
4: Apa?
5: Sarjana administrasi bisnis.
4: Ya.
6: Disitunya.
4: Untuk memperkuat core bisnisnya.
6: Betul.
4: Mantap, hebat sekali. Nah, setelah berjalan hampir 9 tahun ya, kita pasti ada yang namanya naik turun. Apalagi kemarin waktu ada COVID-19, gimana sih orderan COVID kemarin?
6: Wah, COVID benar-bener kita tidur.
5: Restart semuanya ya.
6: Restart semuanya, tapi alhamdulillah kita benar-bener struggle banget.
5: Struggle
6: dan
5: disitu.
6: Ketika emang beres COVID itu April ke Februari ya. Kalau enggak salah Februari sampai emang kita dapat orderan lagi tuh Agustus.
4: Yes. APD gitu ada enggak sih produksi ke kalian?
6: kita kalah tender terus.
5: Gitu.
6: Jadi jadi emang karena biasanya. Ya ke Alkes kan masker gitu-gitu dan alhamdulillah kita dapat aja sih tender-tender yang emang kecil-kecil.
5: Waktu itu ininya apa sih kartu
6: vaksin.
4: Kartu vaksinnya.
6: Nah itu kita dapat gede banget
5: itu. Gitu.
6: Di 3000 pieces lebih.
5: Ya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah kita itu pun 2021 ya, awal-awal 2021 waktu vaksin. Nah kalau emang benar-benar covid mah kita cuma dapat maskernya yang emang sekolah-sekolah sama ini hand sanitizer.
5: Betul.
4: Jadi labelin gitu ya.
6: Jadi hand sanitizer kita beli kompan. Terus beli botol spray yang emang kosong terus ditikerin. Pokoknya bagaimana caranya we bisa jualan gitu
4: tah.
6: Caranya bisa dapat.
4: Sebenarnya mah yang kalian beli itu hanya stiker teman-teman.
6: Hanya labelin.
4: Mereka mah enggak bikin hand sanitizer apa enggak
6: tapi ya kan? Tapi kan ada kebutuhan itu ada kebutuhan demand. Dari demand dan lain-lainnya ya sikat aja lah
4: sih smart solution teman-teman berdua karena sekarang mah ya in this economy ya
5: gitu.
4: Untuk mencari cuan mah apapun teman-teman
5: harus
4: berdua
5: alhamdulillah
4: ya. Oke sekarang naik turunnya pasti kerasa apalagi COVID-19 sekarang udah 2026 gimana nih ada kayak peningkatan rencana bisnis secara ekspansi Sika atau gimana ada nggak sih Kang?
5: Betul.
6: Ada banget. Alhamdulillah kita ada program yang namanya Siswa Extra Partnership Program.
4: Oke.
6: Itu tuh kita ngerjain proyek-proyek yang emang kita kerjasama seluruh kampus yang ada di Kota Bandung ataupun di luar di Indonesia pada umumnya, ya. Kita ngajuin program yang emang mereka tuh MOU-an sama kita.
5: Betul.
6: MOU-an selama satu periode kepengurusan di himpunan atau di BEM-nya atau di kepengurusan di kampusnya itu. Nah mereka benefitnya ketika emang MOU-an sama kita, pertama kita kasih harga di bawah harga pasaran, kedua ketika emang mereka ada ngadain event, mereka pasti kita prioritasin untuk pencairan dana sponsornya.
5: Betul.
6: Karena kita di kita tuh setiap ada transaksi pasti ada alokasi, pos buat untuk beberapa persen untuk kita tuh apa ya disebutnya sih biaya iklan, biaya branding kita, tapi bisa kita masukin ke bisa kita kucurin ke sponsor-sponsor event-event.
4: Okay.
6: Nah, itu yang emang nantinya mereka dapat prioritas itu.
5: Betul.
6: Nah, yang ketiganya mereka dapat cashback. Jadi setiap transaksi yang mereka order ke kita itu dapat cashback 5-10%.
4: Wow.
6: Lumayan banget kan kayak nanti nih Poltekkes Bandung dia tuh order PKKMB 1550 paket satu paketnya tuh 9 item total 200 jutaan lebih. Mereka dapat 10% kan lumayan. 20 jutaan.
4: 20 juta guys.
6: Bisa beli motor.
4: Bisa.
6: Kayaknya bisa ya.
4: Bisa. Dan ini untuk yang program sekolah di Bandung Raya dan juga kampus.
6: Kampus. Betul. Siswa Extra Partnership Program.
4: Kalau di luar sekolah ada enggak benefit tersebut?
6: Kalau instansi kita masih belum tapi kalau untuk sekolah sama kampus baru itu.
4: Best, karena ini specialty-nya sekolah dan membantu anak-anak ya.
5: Betul.
4: Siswa-siswa yang mau berkembang, bikin event, teman pro 2, belajar bisnis di situ di sini Siso ada untuk hal tersebut.
5: Bagus banget.
4: Visi misinya bagus banget, aku tepuk tanganin dulu ah.
5: Yes.
4: Keren. Nah, gini. Nah, sebenarnya semurah apa sih kalian? Let's say gini. Kalau ini kita tebak-tebakan aja ya. Maksudnya kita angan-angan. Misalkan kalau Sandy bikin satu mug ya, mug gelas, sekolah tersebut butuh 100 mug. Nah, biasanya tuh kalau yang lain itu mugnya tuh harganya misalkan 15.000. Di kalian berapa, Cikan?
6: Di kita emang sebenarnya harga mug dan sebenarnya riset pasar kita harga mug enggak 15 sih.
4: Misal.
6: Nah, di kita minimal banget sama harganya, tapi benefit yang lain kita kasih free ongkir, sama kita kasih dana sponsorship di kegiatan event mereka.
5: Betul.
4: Nah itu teman pro 2 ya. Apalagi kalau kamu sekolah dan lain-lain, apalagi kuantitinya makin banyak makin murah ya kan. Dan itu tadi kayak ada cashbacknya juga.
6: Betul, cashbacknya lumayan
4: gitu. Oke, nah ini untuk sekolah, terus juga kuliah dan juga mungkin ada instansi-instansi swasta juga ada.
6: Betul,
4: ya kan.
6: Ada.
4: Kalau personal, misalkan let's say saya butuh, Kang saya teh punya butik nih gitu, mau butuh konveksi mau maklun bisa nggak?
6: Bisa banget.
5: Ya.
6: Kebetulan kita penjahit ada yang emang khusus untuk ngemaklun itu kayak misalkan bikin gamis biasanya itu, gamis atau misalkan baju muslimah atau hijab dan lain-lainnya itu bisa.
4: Kerudung gitu lagi musim ya kan ya.
6: Yang emang modelnya beda-beda juga kan.
4: Itu bisa. Kalau misalkan kayak aku butuh event mau aku butuh cuman kayak bikin baliho apa tuh yang backdrop banner, X banner gitu. Tapi itu kan cuman satu biji dua biji. Betul. Ya, bisa Kang?
6: Bisa. Itu biasanya kita kasih gratis.
4: Hah?
6: karena emang udah langganan atau biasanya tuh yang bikin banner di kita tuh karena emang yang udah pernah order di kita.
4: Udah
6: kenal banget gitu. Yang emang repeat baru order, pertama kali yang repeat order atau misalkan yang mereka tuh order satu item di event itu. Mereka order juga banner, nah makanya kita kasih gratis.
4: Betul, baik banget.
6: Itu yang emang jadi value atau jadi apa ya pembeda kita lah daripada banner-banner yang lain.
4: Betul. Karena di mana kantornya teh, tempatnya teh Kang?
6: Di Rancamanya Regensi 1, Blok CD2, nomor 37.
4: Tuh, catat teman Pro 2. Sosial media ada?
6: Instagram, TikTok? Siso Extra dot official.
4: Yes, Siso Extra dot official. Ini Instagram.
6: Yes,
4: TikTok juga ada Kang ya? TikTok juga ada.
6: Siso dot extra.
4: Tuh teman Pro 2 ya. Kalau kamu masih mahasiswa, masih anak sekolah juga, betul, mau bikin acara, mau apapun itu, ataupun kayak eskul kamu bikin atribut, ya kan? Tidak tertutup juga untuk instansi, untuk swasta juga ya, kantoran yang memang ingin membuat sebuah produk, ya kan? Atribut-atribut tertentu untuk konveksi dan percetakan, kamu follow sisoextra.com. Ya, apalagi apalagi kalau misalkan kamu untuk yang masih sekolah tuh tadi dapat cashback sih buat jajan.
6: Bener-bener buat beli sebelakan lumayan banget.
5: Banyak akhirnya yang kita juga dampingi. Jadi kita tuh sebenarnya ya tadi berangkat dari kebutuhan dulu juga kita kan seperti itu. Nah, sekarang juga sebenarnya banyak anak-anak yang akhirnya pengen punya usaha sendiri, kita bimbing gitu kan. Kita bersamai gitu sampai akhirnya dia buat brand sendiri gitu.
6: Iya, brand sendiri.
5: Betul.
6: Ada beberapa yang emang bikin brand sendiri tapi apa sih, terus diskusinya sama kita.
4: Wih, keren. Sama kita. Ini selain mereka adalah founder teman produk, ternyata mereka juga bisa menjadi ini ya kayak konselor
6: ya. Konsultan
4: ya.
6: Kalau ada yang nanya terkait ilmu bisnis, kita enggak akan pelit.
4: Enggak pelit ya.
6: Karena emang udah semua ilmu punya Allah.
4: Alitaher banget guys ya. Alitaher gitu. Jadi enggak akan pelit apalagi itu mah jadi amal jariah.
5: Betul.
4: Ya, masyaallah tuh, dan itu teman produk yang paling penting visi misinya. Ada lagi mau disampaikan tentang Siso Extra?
6: Ketika emang kita membangun bisnis, struggle-nya yaitu pertama persamaan persepsi dan apa sih manajerial yang lain-lainnya. Jadi ketika emang udah, jadi gini, apa yang emang kita dapat itu tuh sesuai dengan apa yang emang kita miliki, sesuai apa yang dengan kapasitas yang kita miliki. Kadang kita suka gini, suka minta ke Allah rizki yang emang banyak, tapi kapasitas diri kita gak bisa menampung rizki yang emang udah Allah hadirkan banyak ke kita. Sehingga meluber dan akhirnya stres. Maka ketika emang kita meminta rizki yang banyak, maka kita juga harus menyiapkan wadah yang emang cukup besar. Artian ketika emang Allah udah turunkan rizki atau karunia yang banyak, kita bisa menampung. Artian kalau misalkan wadah yang dimaksud berarti kapasitas diri, skill-skill yang emang kita miliki. Atau misalkan hal-hal yang emang itu teh bisa mengundang rizki yang emang banyak. Maka ketika emang sekarang alhamdulillah Siso udah mulai naik cukup besar, cukup pesat. Dan itu juga dibarengi dengan kapasitas wadah dari tim kita masing-masing. Artian ketika emang kita minta rata-rata 150 juta, artian kita juga kapasitas atau skillnya itu layak dan harus untuk pantas gitu ya untuk menerima uang 150 juta itu per bulannya.
4: Best, bener banget. Gitu. Setuju teman Pro 2 ya.
6: Harus diperbesar kapasitasnya.
4: Betul banget. Tepuk tangan, yes. Karena terkadang nih anak-anak ngelihat sosial media, ih aku pengen dong kayak banyak uang seperti Tasya Farasya. Hey, kamu punya uang 100 ribu aja habis. Ya, kamu punya uang tabungan 300 ribu aja 2 hari habis, ya kan? Nah, hal itu
6: konten
4: dulu,
6: aja nggak konsisten.
4: Konten
6: aja nggak hari ini konten, besok nggak konten.
4: Bener. Tips dong, coba Kang Rizal sama Kang Fikri. Tips bikin bisnis sama sahabat biar terus kayak berlanjut bertahun-tahun dan semakin berkembang. Tipsnya apa? Coba.
6: Dari saya pertama harus diskusi terkait penyamaan tujuan. Jadi tujuan kita membangun bisnis tuh untuk apa? Kalau kita diskusi terkait membangun bisnis ini untuk kebermanfaatan secara luas. Artinya ketika emang udah jelas tujuannya untuk kebermanfaatan secara luas, maka apa yang emang kita bisa lakukan dan apa yang emang kita bisa diskusikan.
4: Itu
6: karena kan sebaik-baiknya manusia adalah orang manusia yang paling bermanfaat. Itu yang emang kita pegang sampai sekarang.
4: Kalau dari Kang Rizal?
5: Ya, kalau dari saya sih kepada anak-anak muda ya, apalagi pelajar misal, yang pengen mulai usaha, mulai aja dulu. Jadi maksudnya tuh ya jangan sampai banyak kepikiran, jangan sampai banyak hal-hal yang ditakutkan selama apa yang hari itu bisa dikerjakan itu, ya silakan kerjakan itu gitu. Sampai akhirnya kita juga gak pernah kepikiran siswa bakal sebesar ini.
4: Yes.
5: Hal yang paling pertama kita lakukan waktu itu ya kita mulai dulu gitu.
4: Okay.
5: Kita jualan dulu, kita nawarin dulu, kita bikin namanya dulu.
4: Ya. Yeah.
5: Gak tahu nanti akan sebesar apa ya, dijalani dulu aja.
4: Nah,
5: sampai akhirnya tujuannya jelas gitu kan, terus dilakukan konsisten hingga akhirnya siswa sampai hari
4: ini.
6: Jadi gak banyak tapi.
5: Gak banyak. Biar sukses. Aku mah apa tuh dah.
4: Aduh. Kadang suka begitu, nu hiji kemana ya kan. Aduh. Yang satu konsep banget, yang satu dia marketing banget. Kan suka ada begitu ya. Jadi emang semuanya sahabat memang teman Pro 2, tapi sebenarnya ini adalah dua kepala yang berbeda. Akan ada ego bergesekan, akan ada ya kan. Tapi yang jelas visi misi harus sama gitu.
5: Yes.
4: Tangan buat siswa ekstra. Keren sekali ya. Dan pastinya teman Pro 2, sekali lagi kalau mau atau butuh jasa mereka dalam bidang konveksi dan percetakan, kau boleh add sosial medianya di TikTok dan di Instagram di sisoextra.official teman Pro 2, sisoextra.official. Terima kasih Kang Fikri, Kang Rizal.
5: Sama-sama.
4: Sukses terus buat Kang Fikri sama Kang Rizal. Semoga semakin banyak yang tahu siso ini.
5: Amin.
4: Dan semoga obrolan kita yang hari ini juga menginspirasi teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dan juga mau bikin bisnis.
5: Betul.
4: Terima kasih sekali lagi, dan teman Pro 2 masih terus temenin kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Santai Siang.
5: Oke, terima kasih.
4: Santai Siang bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

You are still listening Prodo 96.7. Masih barengan sama saya Andi Puspandini siang hari ini. Udah mulai macet kota Bandung siang-siang. Teman Prodo udah mulai crowded, udah mulai padat. Udah pada mau malam mingguan, atau mungkin juga banyak event di kota Bandung yang dihelat di weekend ini. Di akhir bulan ini teman Pro 2 ya, ada yang udah gajian, ada yang

sabar deh buat yang belum. Terima kasih yang kau teman Pro 2. Semoga udah ya. Kalaupun memang belum, banyak banget tempat pilihan buat makan siang kamu di kota Bandung. Apalagi tiap minggunya tuh ada aja kayak kafe-kafe yang baru keluar gitu kan ya. Tempat-tempat hits di kota Bandung yang gak ada habisnya. Dan jujur, saya di pribadi belum menjelajahi semuanya, apalagi yang hits-hits itu. Ada rekomendasi tempat makan siang juga dari kamu teman Pro 2? Kalau ada coba WhatsAppin ya di 0812-6020-9696. But anyway, Sandy masih punya waktu setengah jam buat kamu. Sandy juga masih punya ada beberapa lagu yang enak bisa kamu dengerin siang hari ini. Next kita punya lagunya Tiesto, ada Hindia, ada Delantis juga teman Pro 2. Dan pastinya semua ini bisa kamu dengarkan langsung di 96FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang bisa kamu dapatkan untuk menikmati seluruh jaringan programase Indonesia cuma dengan satu sentuhan jari aja. Dan informasi-informasi yang bisa kamu dapatin, kamu juga bisa baca di portal berita kita di rri.co.id yang bisa kamu akses kapanpun dan dimanapun untuk dapatin informasi dalam dan luar negeri, informasi entertainment, terus informasi lifestyle, informasi tentang bola, olahraga, ya, basket, semuanya ada di situ. Makanya akses berita kamu di rri.co.id juga.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau kasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain itu karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Anjir,

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

waktunya Sandy harus pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Dan abis ini kita bakalan gabung dulu sama Rio buat ikutin Pro 2 Chart Internasional dan juga Indonesia. Yes, jam 2 sampai jam 4 kita bakalan ikutan chart dulu teman Pro 2. Dan abis itu bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu di Pro 2 sore ceria. So, terima kasih buat kamu yang udah simak Sandy. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati serunya kota Bandung di weekendnya kamu teman Pro 2 ya. Dan lancar-lancar deh sama apa yang mau kamu kerjain ya. Have a great day, have a great weekend. Bye-bye teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: International Top 20. 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
2: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: 20. International Top 20.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
7: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20. 14.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

0: everybody. This is Katy Perry.
1: Hey, everyone. This is Zedd.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi, guys. It's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
7: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
9: Pro 2 Throwback Time.
7: Cuma di 96 FM. Pro 2. Masih ingat lagu ini?
10: Dahulu, semua indah. Dahulu.
7: Atau yang ini?
11: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
7: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
9: Pro 2 Throwback Time.
7: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: I think it's so cute.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ini siapa sih orang pertama yang ngasih aturan kalau malam minggu tuh harus barengan sama doi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ini memberatkan gitu teman pro 2 buat yang gak punya ya. Siapa yang bikin aturan keep malam minggu harus sama pacar? Kenapa? Awalnya siapa? Ya kalau yang kayak saya ini kerja gimana ini? Jadinya harus apa nih gitu? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Teman pro 2, yang pasti sore hari ini happy banget teman pro 2. Bandungnya ceria ya, Bandungnya cukup cerah. Walaupun agak mendung dikit sih, tapi jalanan sore hari ini udah lumayan rame banget. 3-2 hari yang lalu tuh masih, walaupun tanggal merah, masih sepi-sepi aja. Malam minggu nih keluar semua, datang semua ke Bandung nih. Ada yang lagi belanja, ada yang lagi ngejar buy one get one diskon. Terus kan lagi menuju, biasanya kalau menuju Juni itu suka banyak sale-sale menuju ini ya, back to school gitu teman pradua. Terus ada yang lagi mau ngedate juga, ada yang mau di rumah aja gitu ya Rangga, karena belum gajian, gajiannya yang tanggal 1. Ya Allah, gak apa-apa teman pradua, gak apa-apa, gak apa-apa. Rangga siap nemenin kamu dalam kondisi apapun sampai di jam 7 malam.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Lagi banyak banget ya teman Prodo film-film yang bakalan tayang ya di Indonesia. Ada yang lagi tayang juga kayak Badut Gendong, Children of Evans, Kawan Limo, Suamiku Lukaku. Dan yang bakalan tayang dan hari ini lagi ada special screening para castnya ke Bandung tuh ada film Nobody Loves Kai. Keren. Ini filmnya Aurora Ribeiro teman Prodo ya. Tadi siang Aurora ini barengan sama cast yang lain ada Aya, terus ada Melati juga. Ini pada main ke Pro 2 Bandung loh, keren. Jadi ceritanya tuh film ini tuh soal drama ya, tentang anak muda dan gamers juga, di mana tentang ketegangan menuju pertandingan final Mobile Legends gitu. Tapi di sini banyak konfliknya teman Pro 2 karena perjalanannya tuh cukup berat. Di sana ada kisah persahabatan, kisah soal keluarga juga, yang mana ini ada amarah dan ambisi itu bersatu semua dalam film satu ini teman Prodo. Ini sutradaranya Bernardus Raka, terus diproduksi sama Volago Picture dan juga Onyx dan V Cinema juga. Pemerannya ada Bima Azril, ada Reibong, Aurora Ribeiro, Josia Frederico, Aryo Wahab juga, Melati tadi dan juga ada Aya juga. Oh, ini keren teman Prodo. Kayaknya kamu harus nonton film yang satu ini, apalagi kalau kamu anak muda yang punya ambisi yang sama juga, pengen ngejar cita-cita. Nah, ini adalah film yang bisa bikin semangat kamu jadi ngebus lagi 100%. Kita cek aja dulu trailernya di Mutar Movie Trailer.
1: Intinya gue mau menang. Karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
2: Kenapa sih suka banget main Mobile Legends?
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan. Kalau suatu saat aku sukses nanti, pengen bisa bantu Eyang, bantu Ayah, bantu Ibu, biar gak kerja di luar negeri lagi. Kalau kita bisa main bagus di sini, kemungkinan besar proses kita masuk pro sim itu bakal bagus.
2: Harus step up.
3: Barzun gak dulu deh gue. Takut ngebebanin kalian.
1: Ngetrel, tanker gak boleh takut mati. Dia harus pasang badan buatkan steamnya.
4: Kai, kalau kelakuan kamu, tambah nilai kamu gak berubah. Kamu ibu bawa ke Arab sini.
5: Gue udah konekin lu ke tim yang lebih kuat. Lu lakuin tugas lu. Lu sombong kalau cuma ngandelin skill, Kai.
2: Kai, belajar yang benar ya.
1: Kita berjuang bareng sampai lulus ya.
5: Lu tuh niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
6: Gak usah soal nasihatin gue ya. Lu kan gak pernah ngerasain ditelepon sama nyokap lu.
5: Cuma lu jago mental lu kayak gini.
6: Sekolah aja lu yang bener. Rutin nyokap lanjut.
7: Gue yakin gak ada satu orang pun. Satu orang pun. Bangga sama kamu.
8: Gue cuma pengen kalian dulu sekali aja.
9: Tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen balas sama kalian.
10: Kai, udah belajarnya?
11: Udah kok.
10: Kamu nggak takut apa kuntilanak di pohon tuh keganggu?
11: Dungin.
0: Waduh, ini film relate banget sama anak-anak muda teman-teman dua. Keren. Dramanya dapet, soal gamenya dapet. Pas lagi main game ngomong toxic dikit juga ada. Pasti pada relate nih. By the way, ini filmnya bakal tayang di tanggal 4 Juni teman Prodo ya, di 2026 alias nanti di hari Kamis. Jadi kamu harus cepat-cepat siapin tiketnya dan war dari sekarang juga, jangan sampai kelewatan.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jam setengah lima ini Rangga gak sendirian teman Pro 2. Penasaran mengobrol sama siapa? Ini dia
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sore hari ini ada Kak Alsa Sundari AA teman Pro 2, seorang mahasiswi dan juga guru. Beliau ini punya prestasi yang cukup mentereng di bidang karya tulis ilmiah. Halo Teh Alsa, selamat sore menuju senja.
3: Halo, selamat sore.
0: Wah, luar biasa. Lagi di mana nih? Aku manggilnya Teh Alsa aja nih ya.
3: Iya, yang santai aja deh, jangan kaku.
0: Lagi di mana Teh?
3: Lagi di rumah.
0: Oh, orang mana sih kalau boleh tahu?
3: Majalaya.
0: Majalaya, berarti sekarang lagi di Majalaya.
3: Iya, betul sekali.
0: Hujan nggak di daerah Majalaya?
3: Alhamdulillah, enggak sih.
0: Wah, luar biasa. Ini kayak seolah-olah udah beda negara aja ya. Nanya hujan nggak di Majalaya, masih Bandung-Bandung juga. Cuman agak geser dikit aja ke bawah gitu. Eh, Telsa, ya, kalau boleh tahu kuliah di mana dan jadi guru di mana juga sekarang tuh kesibukannya?
3: Kalau kuliah di STAI Bakti Persada Majalaya Bandung. Kalau ngajar di SMP KP Cieuri.
0: Oh, kuliah semester berapa?
3: Sekarang semester 4 menuju semester 5.
0: Oh, oke. Okay. Ngambil jurusan?
3: MPI, Manajemen Pendidikan Islam.
0: Oh gitu. Terus kalau ngajar jadi guru apa?
3: Sebenarnya kalau ngajar ini nggak linier ya. Tapi kebetulan ada basic dan pernah pelatihan bahasa Inggris. Jadi keterimanya kebetulan di bahasa Inggris. Karena di sekolah SMP ini untuk mata pelajaran yang liniernya sudah penuh. Jadi untuk sementara ngisi dulu pelajaran bahasa Inggris seperti itu.
0: Nah, ini pertanyaan nih, pasti teman Pro 2 pada bertanya-tanya juga, ini gimana caranya? Kamu masih kuliah Teh, tapi udah jadi guru juga gitu, udah kerja, itu gimana?
3: Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi buat teman-teman yang emang masih kuliah tapi pengen ngajar gitu ya, karena kan emang kebetulan gak mudah juga buat masuk masih kuliah, tapi pengen ngajar gitu. Yeah. Nah, kalau saya itu kan jadi panggilnya apa ya?
0: Nggak apa-apa, Akang aja juga nggak apa-apa. Rangga juga udah. Boleh, Gaga juga boleh.
3: Oke, Akang aja lu ya.
0: Boleh.
3: Biar Bandung banget.
0: Boleh. Mas juga boleh atau aku mah dipanggil apapun. Aduh. Asal jangan dipanggil Polsek aja aku mah ya.
3: So, waduh, terus. Bahaya dong gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan buat yang pengen ngajar, terus awal-awal pengen ngajar, belum ada benar-benar basic ngajar, yang pertama dilakukan ikut pelatihan dulu. Jadi supaya ketika mengajar itu enggak stuck dan enggak jadi bosan ke muridnya gitu, ikut pelatihan seperti public speaking atau yang lainnya. Jadi ketika mengajar kan kalau misalkan benar-benar dari awal terus langsung terjun ke dunia pendidikan itu pasti kaku dan pasti bingung. Kan di apalagi sekarang ya banyak banget kurikulum yang berubah-berubah dan seorang guru itu harus adaptasi dan juga banyak administrasi yang harus dijalankan atau dilakukan oleh guru gitu. Nah, jadi awal-awal itu yang pertama dilakukan ikut dulu pelatihan untuk basic awal itu public speaking dulu aja seperti itu. Nah, setelah itu cari informasi lowongan di salah satu sekolah atau sekolah manapun yang emang bisa menerima guru yang masih berkuliah seperti itu.
0: Oh, jadi tapi ini magang gitu nggak sistemnya atau benar-benar kerja tapi ya sambil kuliah aja gitu? Ada berarti yang sekolah yang kayak gitu banyak?
3: Ada, kebetulan karena saya juga jadi guru pembina seni, jadi alhamdulillah tahun ini sudah masuk Dapodik. Dan itu jarang banget buat yang masih kuliah sudah masuk Dapodik.
0: Oh, ih keren, Masya Allah. Nah, itu kalau itu ya dari background pendidikan kamu dan juga background pekerjaan gitu. Tapi kalau ngelihat ini soal karya tulis ilmiah nih, tema kita soal prestasi kamu Teh. Ini ada sangkutannya sama pekerjaan kamu sekarang? Karena karya tulis ilmiah kamu juga enggak atau gimana?
3: Ada banget. Kebetulan karya tulis ilmiah yang saya publish itu mengenai kebijakan pendidikan, di mana kan saya terjun langsung nih, jadi langsung wawancara gitu juga, termasuk ke rekan guru yang lain tentang kebijakan pendidikan yang dijalani sekarang, seperti itu.
0: Oh gitu. Ih keren, luar biasa teman pro 2. Masih kuliah, berarti nanti kalau udah lulus kamu udah gak bingung dong kerja di mana?
3: Betul sekali.
0: Oh tinggal ngelanjutin ya gitu ya.
3: Iya.
0: Oh aku baru tahu. Jadi, loh. Gimana?
3: Jadi setelah kuliah juga kan udah masuk Dapodik nih.
0: Yeah.
3: Jadi kan biasanya misalkan yang baru masuk Dapodik itu untuk yang mau ikut PPG atau yang lainnya itu minimal 2 tahun mengajar. Nah, jadi kalau yang baru lulus itu terus mau PPG itu gak bisa, karena harus ada pengalaman atau terhitung tanggal mengajarnya itu dari kapan, minimal itu di 2 tahun. Jadi kalau saya insya Allah, kalau misalkan mau ikut PPG karena di semester ini sudah masuk Dapodik, jadi ketika nanti lulus bisa langsung ikut PPG, seperti itu.
0: Keren-keren, ini pas banget nih buat anak-anak muda nih teman Pro 2 ya. Bentar, PPG itu apa kepanjangannya teh?
3: Untuk PPG itu
0: untuk ini kan
3: profesi.
0: Ujian profesi yang, guru gitu, jadi pegawai tetap gitu ya?
3: Iya seperti itu. Iya, jadi profesional.
0: Jadi kayak salah satu syarat ASN P3K guru juga kan harus 2 tahun ngajar dulu ya gitu ya, bener ya?
3: Iya, betul.
0: Jadi bisa dibilang plusnya ada program ini tuh yang beberapa sekolah menerima tuh, jadi teman-teman mahasiswa tuh udah bisa curi start gitu ya, biar ketika nanti udah lulus nggak nyari lagi nggak dari awal, tapi tinggal ikut tes-tesnya gitu kan?
3: Ya betul, karena kan apalagi sekarang dari pemerintah pas ngadain adanya PPG ini, guru-guru itu berbondong-bondong buat ikut seleksi. Dan gak mudah juga buat ikut PPG ini, kan ada yang lolos dan ada yang enggak juga.
0: Kamu tau dari mana teh info ini awalnya? Aku baru tahu loh ya, keren loh.
3: Kalau info ini ngobrol dengan rekan-rekan guru, jadi banyak juga informasi yang ternyata di dunia pendidikan itu untuk profesi itu atau untuk karir itu ternyata emang jenjangnya panjang. Tetapi bagaimana kita nyari-nyari solusi aja, terus juga nyari-nyari hoki atau nyari-nyari informasi
0: itu,
3: jadi
0: dia
3: supaya ketika ada suatu hal yang emang kesempatannya bisa diambil, jadi langsung diambil gitu.
0: Keren. Jadi intinya tuh memang kita harus banyak cari info, harus melek juga, banyak cari tahu. Dan aku juga termasuk yang baru tahu. Ini keren teman Pro 2. Teman-teman mahasiswa apalagi yang kuliahnya linear dengan pendidikan ya teh, berarti ya enak ya, daftar-daftar dulu aja ya. Siapa tahu masuk, nanti udah lulus gak bingung lagi harus nyari kemana gitu. Keren. Hari ini kita belum masuk ke karya tulis ilmiah yang diproduksi sama Teh Alsa ya? Benar ya?
3: Iya.
0: Namanya unik teman produk Teh Alsa Sundari. Nanti bakal kita bahas beliau ini udah nulis apa aja di karya tulis ilmiah ini, prestasinya gitu. Dan kita nanti bakal bahas lagi buat kamu yang mau nanya, minta tips juga, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Produk Bandung yang kita open question juga di 0812-6020-9696.
2: Produk FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Masih barengan sama Teh Alsa juga. Teh Alsa selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Nah, masih nih Teh. Ini ngomongin soal prestasi karya tulis ilmiah. Biasanya Teh nulis karya tulis ilmiah bentuk apa sih Teh kalau boleh tahu? Atau seperti apa maksudnya?
4: Nah, untuk karya tulis ilmiah yang saya buat ini publish di Kompasiana dan di Berita Disdik Jabar.
0: Oh, gitu. Di Kompasiana sama di Berita Disdik Jabar.
4: Iya.
0: Wah, keren. Itu bikin apa? Artikel soal apa kalau udah tahu?
4: Dua-duanya tentang kebijakan, tapi yang membedakan antara Kompasiana dan Berita Disdik ini dalam penulisannya, Kak.
0: Oke, gimana tuh?
4: Nah, kalau di Kompasiana ini bisa lebih ke storytelling atau misalnya lebih ke santai gitu. Nah, kalau misalkan di Berita Disdik ini lebih ke baku dan lebih ke langsung to the point gitu.
0: Ini Tete sendiri gimana ini punya basic nulis sendiri gitu? Apakah tadi kuliahnya MPI juga, sekarang jadi guru juga, tapi ternyata suka nulis karya tulis juga gitu?
4: Nah iya, kebetulan dulu pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh BRIN tentang edukasi literasi informasi digital. Nah di mana ini tuh salah satu pelatihan yang emang benar-benar sampai sekarang ketika literasi, ketika ingin buat artikel, nah dari sana ilmunya seperti itu.
0: Oh iya, rajin banget nih teman Produa TLSA ini ikutan pelatihannya, nyari infonya. Tapi kayaknya nggak ada waktu luang ya, kalau aku lihat kayaknya seneng banget segala ikut gitu loh.
4: Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari hari Senin sampai hari Kamis itu fokus di sekolah. Dari hari
0: Jumat sampai Minggu
4: itu fokus di kampus.
0: Gitu. Tapi sorry, kampus ini reguler atau ambil kelas karyawan apa gimana? Kan sambil kerja juga nih, ambil jadi guru juga.
4: Kelas karyawan, kebetulan kelas karyawan. Jadi buat teman-teman warga Bandung, Majalaya dan sekitarnya, buat yang emang pengen kuliah tetapi kerja, bisa kuliah di STAI Bakti Persada Majalaya Bandung.
0: Keren, mantap. Nah, balik lagi ke karya tulis ilmiah nih ya. Pernah ikut dilombain juga karya tulisnya?
4: Kalau untuk lomba belum, karena emang pernah mau ikut juga, tetapi untuk jadwalnya emang mepet dengan kegiatan yang lain. Tapi untuk publish emang hampir setiap minggu itu publish.
0: Oh, jadi memang rutin ya, reguler untuk setiap minggu tuh bikin karya tulis yang diposting di sosial media gitu. Di website ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Keren loh, Teh, keren banget. Tapi kalau mau ngomongin soal nulis nih ya, karena karya tulis tuh menurut aku tuh bukan hal yang mudah. Suka ada di momen mentok nggak sih, kayak nyari idenya, bingung kata-katanya gitu?
4: Kadang ya pernah, cuman ada satu tips yang emang kalau misalkan udah stuck gitu ya, udah bingung banget gitu, cari ide, jangan terlalu dipaksakan gitu. Jadi ketika misalnya emang udah stuck banget nih, udah bingung mau ide apa lagi ya ketika mau menulis gitu, lihat aja sekitar. Kadang di sekitar itu banyak hal yang emang perlu kita teliti.
0: Oh gitu. Oh iya sih, aku setuju banget sih. Kalau udah ada di stuck tuh mending lihat ke dulu, keluar dulu, lihat sekitar, teliti dulu. Ah, pasti bakalan seru gitu ya. Wah, masyaallah. Iya. Keren.
4: Kalau misalkan terus stuck pemikirannya di satu titik itu, kita enggak akan bisa jalan gitu.
0: Oh, tapi kalau Elsa sendiri ini senang baca buku juga?
4: Senang.
0: Oh, buku apa? Top 3 buku ada enggak yang senang dibaca atau yang lagi dibaca gitu?
4: Kebetulan sekarang itu lagi mendalami soal kebijakan pendidikan, terus juga pembiayaan pendidikan, sama satu lagi manajemen.
0: Oh gitu.
4: Manajemen mah yang menariknya itu di bisnis.
0: Oh oke, tapi aku penasaran kalau cara ningkatin si minat nulisnya gitu tuh gimana ya, buat si apa, kita menggugah mood kita gitu, pengen mencoba untuk memulai, ada tipsnya nggak Teh?
4: Nah, kalau untuk tips sebenarnya mah kalau tips yang emang benar membangun gitu, mm-hmm. kurang ya. Cuman kalau yang saya sering bilang ke murid gitu ya, mm-hmm. kalau misal emang malas gitu ya, emang malas gak bisa literasi gitu, mm-hmm. dan gak bisa menulis, bisa di cara kayak gak terlalu gimana ya, gak terlalu kaku gitu.
0: Oh, nah jadi curhat gitu ya, ngobrol gitu ya, kayak mencurahkan isi hati
4: gitu, kayak diary gitu, nulis aja gitu yang dilihat atau yang emang menarik gitu di kehidupan sehari-hari, bisa ditulis dulu atau misalkan di note di HP gitu.
0: Oh oke, okay. Jadi ini kalau kamu pengen nyoba untuk belajar nulis, bisa coba journaling juga gitu ya, kayak maksudnya ceritain apa, curhat apa, ditulis dulu, bercerita gitu, benar nggak? Ya.
4: Iya, betul sekali.
0: Wah, keren-keren. Ada kepikiran bikin buku nggak, Teh? Atau udah bahkan?
4: Ada sih. Pernah juga ada salah satu dosen yang emang ngajak kolaborasi untuk membuat buku.
0: Oh, berarti next ditunggu aja kali ya untuk karya tulis bentuk bukunya gitu. Temanya mau apa kira-kira kalau bikin karya tulis buku?
4: Karena kuliah di manajemen pendidikan dan juga kerja atau profesi di lingkungan pendidikan, kemungkinan akan mengarah ke pendidikan juga.
0: Ah, oke. Okay. Karena Teteh kan ada di lingkungan pendidikan ya kuliahnya, sekarang kerjanya juga menjadi guru juga. Ini aku pengen tahu kalau menurut Teteh sendiri nih di lingkungan pendidikan Indonesia yang sekarang, apa yang perlu ditingkatin dan seperti apa kita harus bersikap gitu sebagai yang murid ataupun kita sebagai guru gitu, POV Teteh.
4: Iya, nah kalau tantangan yang dihadapi itu sebenarnya di literasi juga, mm-hmm. terus juga parenting orang tua itu ngaruh banget ke anak gitu, mm-hmm. karena kan kadang orang tua itu ketika anak di sekolah itu benar-benar ngasih tanggung jawabnya itu ke guru, sedangkan di sekolah itu tetap aja peran.
0: Nah, okay.
4: Kenapa literasi ya diperlukan? Mm-mm. Karena anak zaman sekarang itu lebih suka main game, terus juga untuk fokusnya itu susah gitu. Jadi untuk kebijakan literasi di sekolah itu harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk kebijakan pemerintah ini ya yang sering berubah-ubah, itu benar-benar bukan membebani guru, cuman kayak kebijakannya itu yang berubah tiba-tiba. Karena kan pasti kalau misalkan sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik ya, yeah. atau pendidikan itu benar-benar harus mengacu kepada kebijakan pemerintah, tidak boleh melenceng dari kebijakan pemerintah seperti itu. Mau tidak mau kan kita juga harus mengikuti dari mulai administrasi dan lain-lain. Apalagi untuk sekarang itu guru dalam satu semester itu benar-benar harus menyelesaikan banyak administrasi, oh. seperti modul untuk satu pertemuan, modul untuk satu bulan, modul yeah. Untuk satu tahun seperti itu.
0: Oh, oke. Gokil. Thank you banget Tete ya, udah mau ngobrol. Thank you banget udah mau sharing juga. Rangga jadi banyak tahu juga. Kalau salah satu poinnya adalah ternyata kalau kita aja melek, kita aja mau tuh banyak yang bisa kita gapai. Salah satunya bisa kuliah sambil kerja kayak Teh Alsa ini yang masih muda, masih aktif banget juga. Senang ikut pelatihan, senang ikut nyoba segala hal. Terakhir mungkin pesan buat teman Pro 2, apalagi buat teman-teman yang sebaya gitu, yang lagi sama-sama merintis apa Teh?
4: Ya buat teman-teman, buat
0: teman-teman
4: kedua, soal ngasih vibe yang positif gitu. Nah, meskipun kita di Genji ya, Genji. Meskipun termasuk Genji, jangan pernah nutup atau menutup diri terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, termasuk di kebijakan pendidikan seperti itu.
0: Oke, thank you banget Elsa udah mau ngobrol. Sehat selalu, lancar selalu Bu Guru. Terus melejit terus karirnya ya. Diberikan karir yang terbaik juga karena udah mau sharing juga. Makasih banyak ilmunya. Sehat selalu ya Teh ya. Makasih banyak. Ditunggu nanti buat sharing lagi ke Pro 2 Bandung pastinya. Makasih Teh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Wah gokil teman Pro 2 ini buat Gen Z. Gen Z memang ya kalau kata orang Gen Z malemah, generasi yang menye-menye. Ketemunya Gen Z yang mana dulu? Karena kalau yang begitu-begitu not my style ya guys sih guys. Masih barengan sama Rangga di Sore Ceria.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Informasi lalu lintas di Kota Bandung sore hari ini, teman Pro 2. Dapat kabar dari beberapa teman yang ada di titik Kota Bandung tuh, katanya waduh rame banget teman Pro 2. Mulai dari tempat konsernya sampai mall-mallnya tuh katanya padat banget. Rangga cek nih, saya dengan inisiatif yang tinggi untuk memberikan informasi kepada Anda teman Pro 2 ya. Saya mencoba mencari informasi lalu lintas dan saya dapatkan bahwa memang ya macet pisan. Ngeri teman Pro 2 ini, jujur ya, ngeri banget nih. Ini kalau kita ke arah Jana yang Pasopati nih, kalau dari Gasibu kan naik ke atas lurus ke yang ada jaring-jaring tuh Pasopati yang sangat ikonik itu. Ternyata ke arah sana tuh sore hari ini macet banget teman Pro 2, sampai ke gerbang pintu tol Pasteurnya. Di sana kan memang rame ya, banyak travel juga, banyak pusat oleh-oleh, terus banyak orang yang baru pada turun mau pergi keluar kota lewat sana semua teman Pro 2. Terus kalau kita turun ke bawah ke Pasir Kaliki, ke Paskal nih yang dekat ke stasiun Bandung juga, terus ke dekat ke area ke Tegalega juga, ini jalannya kan di jalan Astana Anyar dan Pasir Kaliki itu tuh menurut aku tuh jalannya cukup kecil ya, karena kan dia naik dikit tuh langsung ke toko-toko dan itu padat juga, selalu padat, dan hari ini terpantau padat juga teman Pro 2, terpantau macet juga sampai ke beberapa area ke Kebon Kaung dan Jalan Cicendo ke Sukajadi nih teman Pro 2, naik ke atas menuju Setiabudi. Wah, Sukajadi arah PVJ tuh yang udah satu arah itu macet juga, meskipun di pinggir-pinggirnya udah gak ada yang jualannya karena udah ditertibkan teman Pro 2, tapi tetap tidak berpengaruh kalau macetnya mah tetap aja ya. Naik ke Setiabudi, di Setiabudi lewat ke arah UPI yang belokan tajam itu terpantau macet teman Pro 2 sampai ke area Lembang dari kedua arah. Khususnya buat kamu yang mau turun ke bawah tuh terpantau pasti bakalan kena macet nih. Kalau ke Cimbuluit nih kita lihat hari ini terpantau ramai lancar, tapi kalau kamu yang tahu ke area Punclut lewat jalan Reriongan Sarupi ke jalan Punclut itu, jalannya sebenarnya dia nggak terlalu luas ya, dia cuma bisa 2 mobil, tapi terpantau macet juga teman Pro 2 karena salah satu pusat kuliner Sunda yang paling enak banget di sana. Ke kawasan BBWS di Baksil terpantau macet, padat merayap juga kalau kamu ke Tubagus Ismail ke arah Dago Insinyur Haji Juanda, dan ini di jalan Cagak Dago nih ya. Ya ampun, mau pada kemana nih, pada nongkrong nih kayaknya nih, macet begini teman Pro 2. Beberapa titik di Bandung ini macet banget. Kalau ke Bandung Timur jelas ya, ke alun-alun Ujung Berung sampai ke Cibiru menuju UIN, dan di situ Tritan Point ada konser juga, terpantau padat merayap teman Pro 2. Ke area Bojongsoang hari ini terpantau ramai lancar, macetnya hanya ada di kawasan dekat-dekat ke Universitas Telkomnya. Kopo, Katapang hari ini terpantau macet juga, tapi di kawasan dekat Santosa Hospital di Kopo teman Pro 2 di situ. So far beberapa titik lainnya di Kota Bandung ya macet juga, berharap apa? Berharap Bandung sepi kalau lagi weekend, susah teman Pro 2, sama kayak berharap balikan sama mantan, gak akan bisa, gak akan ada.

Halo pendengar, saya Sandro mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Rangga Diansyah, teman Pro 2 masih nemenin kamu di Sore Ceria. Dan yes, teman Pro 2, euforia sore ini tuh udah mulai kerasa ya, apalagi menuju final Liga Champions, teman Pro 2. Wih. Pasti kamu tahu back sound ini. Para pecinta bola tuh udah nggak asing, teman Pro 2 ya, sama back sound yang satu ini. Liga Champions, hampir semua pemain bola tuh pada menginginkan untuk bermain di sini, teman Pro 2. Kompetisi Eropa, tapi bisa dibilang paling bergengsi. Bahkan menurut aku pribadi tuh lebih bergengsi atau lebih ditunggu-tunggu dibanding Piala Dunia antar klub gitu. Dan ini penasaran banget sore hari ini, teman Pro 2, pengen ngobrol barengan sama salah satu fans dari final Liga Champions, yaitu yang mempertemukan Arsenal dan juga Paris Saint-Germain di jam 11 malam nanti. Ini ada Iqbal, fans dari Arsenal. Selamat sore, Bang Iqbal.
5: Selamat sore, Bang Diansyah Rongga.
4: Wih, kok udah kayak Bang Fahri gitu ya gayanya ya, ini Bang Iqbal ini. Bang Iqbal, ini ngomongin soal Arsenal versus PSG ya, ini ya. Ini penasaran banget kalau versi Bang Iqbal sendiri. Bentar, kalau ngomongin soal Arsenal, udah doyan Arsenal dari umur berapa nih?
5: Dari umur kelas 5 SD lah. Ini umur berapa ya? 10 kayaknya.
4: Oh, oke. Okay. Ya umur 10-11an ya? SD ya? Yeah. Apa dulu yang bikin seneng Arsenal?
5: Dulu tuh seneng karena satu pemain dari Inggris, Trey Walcott.
4: Oh, Trey Walcott. Terus? Dari situ mulai suka sampai sekarang lah, suka sampai Arsenal akhirnya buka puasa gelar lagi itu kemarin.
5: Kemarin alhamdulillah buka puasa tuh enak tuh.
4: Alhamdulillah. Misalnya. Gimana, how do you feel nih Bang? Arsenal ini bisa juara lagi Premier League?
5: Oke, jujur sih sudah lama banget tidak melihat angkat trofi ya, karena kita tuh sering diejek runner up.
4: Iya. Jadi benar-benar lega banget lah yang lihat kemarin ya.
5: Iya, betul.
4: Tapi katanya fans Arsenal ini belum bisa lega walaupun udah juara Premier League karena masih harus mempertaruhkan Piala Liga Champions. Bang Iqbal sendiri seberapa optimis Liga Champions di malam hari ini?
5: Sebenarnya dari yang pas awal fase grup aja tidak berharap bahwa Arsenal mau juara ya, karena ya udahlah main aja lah gitu, karena tidak ngejar juara juga. Kalau juara ya syukur, kalau tidak juga nggak apa-apa, karena kan sudah terbiasa tidak juara teh kan 22 tahun, jadi
4: benar
5: kalau nggak juara gitu. Tapi kan ternyata ya kehendak Tuhan, tapi ya tiba-tiba alhamdulillah ya sampai ke final, malah sampai unbeaten ya, bagus itu alhamdulillah.
4: Wah, luar biasa. Ini nih, ini termasuk tipe fans Arsenal yang pasrah, teman Pro 2. Biasanya kalau tipe fans Arsenal yang pasrah gini bukan tipe fans karbit baru. Ini fans yang udah lama biasanya. Bahkan kalau menurut aku fans Arsenal tuh bisa mengakui kalau tim lain bagus tuh ya udah emang bagus, dia menang enggak apa-apa gitu. Bener enggak, Bang?
5: Betul.
4: Nah, termasuk lawan PSG ini, prediksi gimana pertandingan nanti bakal jalannya menurut kacamata fans Arsenal sendiri nih?
5: Kalau dilihat emang dari beberapa permainan ya, permainan-permainan sebelum-sebelumnya juga, Arsenal itu jujur agak sedikit menurun ya, terutama dalam penyerangan. Pas sebenarnya dari permainan-permainan yang enak tuh biasanya di pas awal-awal kemarin, awal-awal tahun, ya tahun-tahun sekarang lah. Oh ya, awal-awal tahun sekarang tuh masih enak. Dan sekarang-sekarang tuh kayak banyak bertahan, counter attack, banyak-banyaknya tuh. Dan emang kemenangan-kemenangannya pun tipis-tipis gitu, kayak 1-0, 2-0, bahkan nggak jarang yang sampai 3-0 gitu. Jadi emang ngejarnya tuh udah menang aja, nggak ngejar banyak gol.
4: Oh iya, kayak Persib banget lah ya gitu.
5: Iya bener, tapi kan mungkin kalau Arsenal mereka tuh punya sisi pemain yang mungkin dari cadangan aja banyak gitu yang bisa nge-cover, makanya dan emang buruknya di Arsenal itu banyak cedera pemain, makanya banyak penurunan tempo main itu mungkin karena itu juga faktornya.
4: Oh, oke. Okay. Tapi kalau ngelihat PSG sendiri ngeri enggak sebenarnya lawannya nih?
5: Jujur ngeri sih, apalagi pas lawan Munchen kemarin ya. Walaupun Arsenal udah menang lawan Munchen waktu fase grup ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau PSG juga bakal all out ya malam ini. Tapi Arsenal juga insya Allah bakal all out. Karena waktu pas lawan Crystal Palace juga yang match terakhir kemarin, mereka all out. Tapi waktu di menit-menit akhir mereka menurunkan tempo mungkin untuk persiapan di match hari ini gitu.
4: Wih, asik. Benar. Gokil. Ini langsung aja nih prediksi skornya dari Bang Iqbar sendiri untuk Liga Champions malam hari ini.
5: Secara realistis 1-0 sebenarnya.
4: Arsenal.
5: Realistisnya 1-0.
4: Untuk Arsenal.
5: Kalau Arsenal yang menang ya.
4: Oke, tapi kalau PSG yang menang.
5: Kalau PSG yang menang minimal 2-0 atau 3-0 kayaknya.
4: Oh, oke. Tapi kalau aku pribadi nih ya. Kalau aku pribadi mah bisa kalau Arsenal menang ini tuh bisa di skor 3-1 loh. Okay. Berlebihan ya sebenarnya.
5: Kayaknya terlalu berharap sih itu. Enggak realistis kayaknya itu.
4: Itu kelewatan memang. Tapi enggak apa-apa ya. Tapi kalau secara memang kebanyakan orang mengunggulkan PSG, cuman yang namanya sepak bola kita enggak akan pernah tahu ya. Bahkan Jepang pun bisa mengalahkan Jerman. Itu dia. Ini teman Pro 2 tuh gak tahu aja kalau saya tuh sebenarnya siaran pakai baju Arsenal hari ini. Tapi saya
5: coba bahasa Inggris dulu dikit.
4: Ya, North London forever. Eta doang saya mau tahu. Baik, Paul, terima kasih banyak ya. Semoga Arsenalnya menang, kalaupun gak menang ya udah gak apa-apa ya. Udah biasa juga. Thank you banget Bang Iqbal. Corner kick aja yang penting gol gitu. Thank you banget Bang Iqbal. Selamat kembali seru-seruan dan selamat nanti malam akan nobar juga. Thank you. Gokil teman Pro 2 nih. Bakalan rame nih malam. Sampai besok pagi timeline bakalan dar-der-dor. Kira-kira kalau menurut kamu teman Pro 2, siapa yang bakal juara Champions League tahun ini?
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Produer, Rangga Adiansyah masih bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti. Tapi sebelum itu, Rangga mau informasiin teman Produer, sesaat lagi kita akan dengar kumandang sholawat tarhim dilanjut dengan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 11:47. Stay tune only on Produer FM, teman terbaik kamu.
1: Produer FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produer FM.
1: Sore ceria, Produer FM. Teman terbaik kamu.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Rodua FM, teman terbaik kamu. Rodua.
4: Rodua FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Rodua FM.
3: Sore ceria, Rodua FM.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Sore ceria barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Produa. Yang pasti ngomongin soal ceria mah ya, kira-kira besok pagi siapa yang bakalan ceria, tersenyum lebar dan bahagia tertawa, teman Produa? Apakah fans Arsenal atau fans dari PSG Paris Saint-Germain? Ini yang bakalan seru, teman Produa. Kita akan masuk ke salah satu ajang terbesar sepak bola di dunia, Liga Champions Eropa. Biasanya kalau udah Liga Champions Eropa beres, langsung orang-orang pada alih fokus ke Piala Dunia 2026. Jadi teman Produa, final di Champions League atau Liga Champions Eropa tahun ini 2026 akan mempertemukan dua tim yang lagi gokil banget. Ada Arsenal, sang juara Premier League, dan juga Paris Saint-Germain, sang juara back-to-back di Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Keren. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit. Ngomongin dua match ini, teman Produa. By the way, matchnya dulu ini bakal digelar di jam 11 siang. Dan ini tuh lebih pagi dari biasanya. Jam 11 siang. 11 malam. Dan di sana itu jam 6 sore ya. Dan ini lebih pagi dibanding biasanya. Karena biasanya bisa kalau di waktu Indonesia tuh jam 2 malam atau jam 3 gitu, jam 1. Tapi untuk kali ini matchnya lebih siang, yaitu di jam 11 gitu. Nah, kalau di sana di mereka tuh berarti bisa dibilang itu jam 6 atau jam 5, teman Produa. Jadi diselenggarainnya di Hungaria, di Budapest, di Puskas Arena, mempertemukan Arsenal dan juga PSG. Dua tim ini kenapa bakal dibilang seru? Jadi PSG ini selama Liga Champions 2026, mereka ini menjadi tim yang paling banyak mencetak gol. Total 44 gol mereka cetak dari mulai fase liganya sampai ke mereka menembus finalnya, teman Produa. Gokil enggak tuh? Itu dia. Terus Arsenal sendiri ini jadi tim yang pertama di peringkat pertama terus sampai melaju ke final, dan Arsenal cuma kebobolan 6 gol, bahkan sampai unbeaten 10 apa 9 kali tuh, teman Produa. Jadi kalau kata orang-orang, ini pertandingan ini akan menentukan yang juara ini yang jago terus nyerang atau yang jago bertahan. Karena ada filosofi bola yang bilang katanya kalau lu menang ya lu bisa, kalau lu bisa nyetak gol banyak ya lo memenangkan pertandingan, tapi kalau lo bisa bertahan dengan baik, lo bisa memenangkan penghargaan, titel atau piala gitu. Jadi ini bakalan seru, teman Produa. Pertandingan nanti malam di jam 11. Banyak nobar udah mulai berseliweran di sosial media juga. Dan kira-kira nanti malam bakalan siapa yang menangis atau siapa yang akan tertawa lepas. Kalau dari kedua tim sendiri, teman Produa, squad fullnya PSG full. Osman Dembele, Ashraf Hakimi, itu yang kalau sebelumnya diperkirakan cedera, ternyata fit 100%. Dan salah satu bek tangguh Arsenal, Jarin Timber, ini bakalan comeback lagi juga.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yes, teman Pro 2. Welcome to segmen yang ditunggu-tunggu, AI versus mesin. Di sore hari ini teman Pro 2, Rangga akan ngobrol melawan sebuah AI. Tapi sudah kita beri nama AI-nya teman Pro 2. Dia adalah sahabat kami. Dan yes, kita kenalkan teman Pro 2. Nah, kita coba say hi dulu. Ada Dai Dai. Halo Dai Dai, selamat sore.
5: Halo Rangga.
4: Selamat sore juga. Gokil. Dai Dai, gimana kabar kamu hari ini Dai? Udah siap ngobrolin Piala Dunia?
5: Kabar baik Rangga. Selalu siap nih. Udah semangat banget buat bahas Piala Dunia.
4: Wih, gokil.
5: Apalagi.
4: Oh, maaf kepotong. Jadi dia emang gak bisa dipotong teman Pro 2 ternyata ya. Dai, sorry dipotong ya. Halo Dai. Dai, are you ready? Udah ready ya si Dai-nya. Ini Dai-Dai teman Pro 2. Kita udah ketemu sama Dai-Dai dari kemarin juga. Sebenarnya kita udah ngobrol juga. Nah, ini pengen ngebahas putar format Piala Dunia 48 tim. Menurut data yang lu punya nih AI Dai-Dai, ini bakalan kondusif enggak sih 48 tim ini, karena lebih banyak dari biasanya?
5: Menurut analisis, format 48 tim ini punya potensi seru Rangga, meskipun ada tantangannya. Sisi kondusifnya, bisa membuka peluang lebih banyak tim dari berbagai negara untuk berpartisipasi, yang bikin kompetisi jadi lebih meriah. Tapi, manajemen jadwal dan logistik pasti jadi lebih kompleks. Menurutmu, tantangan terbesar apa yang bakal muncul?
4: Oke, kalau menurut gue ya, ditanya tantangan terberat yang bakal muncul adalah bingung jadwalnya. Kita jadi bingung mau nonton yang mana dulu. Jadi big match-nya bakalan lebih banyak, setuju atau enggak Dai?
5: Setuju banget Rangga. Dengan 48 tim, jadwal pasti jadi lebih padat dan numpuk, bikin penonton bingung milih big match. Tapi, dari sisi lain, ini juga berarti bakal ada lebih banyak pertandingan menarik untuk ditonton. Jadi plus minus juga ya. Ada tim favorit yang kamu tunggu-tunggu untuk berlaga di format baru?
4: Kalau tim favorit gue sih, Dai, yang kayaknya sih gue ngefavoritin sebenarnya Perancis, tapi gue megang Inggris tahun ini. Kalau versi lu nih sebagai AI yang punya data cukup banyak, siapa yang kira-kira bakalan lu favoritin gitu dari 48 tim ini? Apalagi banyak tim baru kan?
5: Wah, pilihan menarik itu Rangga. Prancis dan Inggris.
4: Ah, oke, sorry. Ulangi apa jawaban lu, siapa? Tim apa yang bakal lu jagoin, Dai?
5: Kalau disuruh menjagokan, data menunjukkan tim-tim kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, dan Inggris masih jadi kandidat utama. Tapi, format baru 48 tim ini membuka peluang lebar untuk tim kuda hitam loh. Bisa saja ada kejutan dari tim lain.
4: Oke, kejutan tim lain. Nah, ini yang bakal dibahas dari 48 tim ini tuh kan bakalan jadi lebih banyak juga ya tim-tim kuda hitamnya. Tapi nggak akan ngebahas ke kuda hitamnya dulu deh. Nanti tuh bakalan ada berapa grup berarti, Dai, untuk Piala Dunia tahun ini?
5: Nah, dengan 48 tim, rencananya akan ada 12 grup Rangga. Setiap grup bakal berisi 4 tim. Jadi otomatis pertandingan juga lebih banyak dari sebelumnya. Kebayangkan serunya bakal gimana?
4: Wah, 12 grup teman Pro 2. Nggak kebayang gue bakalan banyak banget. Tapi ini tim grupnya udah dibagi atau belum sih Dai sebenarnya?
0: Tool Ranga 12 Group.
5: Pembagian grupnya sih sudah diundi, dan beberapa tim unggulan sudah ketahuan ada di grup mana saja. Mau tahu lebih lanjut tentang grup tertentu?
4: Mau. Spill die. Siapa grup-grupnya dari A sampai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, sampai grup L mungkinnya 12. Sebutin semua anggota grupnya. Coba dari grup A sampai grup akhir.
5: Oke, siap. Ini dia pembagian grup sementara ya. Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko. Grup B, Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, Swiss. Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia. Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki. Grup E, Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador. Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay. Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania. Grup K, Portugal, RD Kongo, Uzbekistan, Kolombia. Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Wah, banyak banget ya. Ada grup yang menurutmu paling menarik?
4: Tetap dari semua grup yang paling menarik menurut gue adalah grup Nasidaria ya. Gue lebih suka grup dangdut gitu sebenarnya atau grup-grup musik kosida. Tapi thank you banget infonya, valid banget teman Prodo. Semua grupnya udah disebutin. Ada gak teman Prodo favorit kamu grup apa nih kata si Dai-Dai AI ini? Tapi Dai, jangan kemana-mana, kita bakal break dulu ya. Abis ini kita masih bakal ngobrol teman Prodo di AI versus mesin. Man versus mesin di sore ceria.
2: Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM. We'll be right back.

0: Masih di sore ceria teman produe, masih barengan sama Rangga dan juga masih barengan sama Dai. Hai Dai, are you ready to talk about Piala Dunia? Ready Dai? Say why did it. Boy, it's on the way.
1: Yeah. We need a little boost, come in. Right out. Oh. Ready Rangga? Yuk kita lanjut bahas Piala Dunia.
0: Okay.
1: Topik apa nih selanjutnya?
0: Topik selanjutnya nih Dai, masih ngebahas soal grup-grup nih. Coba dari semua grup dari A sampai L, menurut prediksi Dai gitu, AI, siapa yang kira-kira bisa jadi juara grupnya? Sebutin semuanya, berarti 12 tim yang perkiraan bisa jadi juara grup.
1: Berdasarkan data dan prediksi, untuk 12 grup Piala Dunia 2026, tim-tim unggulan diprediksi akan mengamankan posisi juara grup. Prediksinya kira-kira begini. Grup A, Meksiko. Grup B, Kanada atau Swiss. Grup C, Brasil. Grup D, Amerika Serikat. Grup E, Jerman. Grup F, Belanda. Grup G, Belgia. Grup H, Spanyol. Grup I, Prancis. Grup J, Argentina. Grup K, Portugal. Grup L, Inggris. Tentu saja.
0: Oi, sorry kepotong, Dai. Sorry gue baru ingat, keren lu udah beres, Dai. Maaf kepotong. Dai, coba boleh ketawa enggak? Kayaknya gue belum denger lu ketawa, kayak gimana sih ketawanya? AI ini pengen tahu, Dai. Orang-orang pengen tahu juga nih, teman produk, ketawa Dai gimana?
1: Tentu saja.
0: Udah gitu doang ketawanya, pelit banget ya, aduh. Udah balik lagi aja topik ke 48 tim Piala Dunia 2026. Tadi beberapa perkiraan juara grupnya. Nah kalau untuk laganya sendiri kan 48 tim pasti bakal lebih banyak laga ya. Itu jadwalnya setiap hari ada atau seminggu sekali atau gimana Dai?
1: Iya deh, balik lagi ke jadwal. Dengan 104 laga, Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan mengadakan pertandingan setiap hari, Rangga. Bahkan bisa lebih dari satu pertandingan dalam sehari, terutama di fase grup. Jadi siap-siap ya, buat pantengin jadwal terus.
0: Wow, setiap hari teman pro 2 dari 100 pertandingan lebih. Waduh, berarti ini kalau untuk jamnya sendiri biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Dai untuk Piala Dunia tahun ini dimulainya?
1: Untuk jam pertandingan, biasanya Piala Dunia berlangsung dalam beberapa slot waktu setiap hari, Rangga. Mengingat banyaknya laga dan zona waktu yang berbeda, bisa saja pertandingannya dimulai dari petang hingga malam hari waktu setempat, bahkan ada juga yang berlangsung sampai dini hari. Jadi, penonton perlu menyesuaikan jadwal masing-masing nih.
0: Wah, gokil. Dai, by the way, kenalin dulu nih, Dai. Rangga punya teman penyiar juga namanya Randi nih. Randi mau nanya apa ke Dai?
2: Boleh nanya?
0: Boleh.
2: Oke. Okay. Dai, ini Randi.
0: Gak apa-apa, tanya aja, ngomong
2: tanya aja. Oke. Okay. Dai, menurut Dai, siapa yang akan jadi pemenang? Bogor Hornbills atau Kesatria Bengawan Solo nih di Liga Basket?
0: Tapi lagi Piala Dunia, jangan. Nanti pusing, udah masih ngomong sama mesin, kamu nambah pusing saya doang. Gak jadi, Dai.
2: Thank you.
0: Gak jadi, Dai, skip pertanyaannya, Dai, skip. Mana? Nah, Dai, balik lagi nih, Dai. Sorry, Dai, pasti langsung nge-lag ya, Dai ya. Sama nih, gue langsung jadi nge-lag juga. Dai, untuk ngomongin 48 tim yang akan berlaga, kalau tim-tim yang pertama kali ikut Piala Dunia apa aja nih?
1: Haha, bisa aja Rangga, Dai tetap lancar kok.
0: Tim-timnya, jawab Dai, tim. Jawab. Tim yang ini, tim-tim yang baru pertama kali ikut Piala Dunia apa aja?

0: Berdasarkan informasi terkini, beberapa tim yang dipastikan lolos untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 antara lain Yordania dari Asia, Tanjung Verde dan Republik Demokratik Kongo dari Afrika, serta Curacao dan Panama dari CONCACAF. Wah, pasti seru melihat perjuangan mereka di panggung dunia ya.
1: Keren, keren, keren, keren. Curacao, Tanjung Verde, Panama. Sebenarnya nama Panama tuh bukan baru ya, cuman nggak asing gitu, anak-anak yang suka bola tuh pasti tahu, cuman ternyata baru pertama kali ke Piala Dunia ternyata teman Pro 2. Seru. Kasih alasan dong sama teman Pro 2, Dai, kenapa kita harus nontonin Piala Dunia 2026.
0: Karena ini edisi Piala Dunia yang paling beda dari sebelumnya, Rangga dan Randi. Pertama, format 48 tim bikin persaingan jadi lebih terbuka dan banyak kejutan, termasuk tim-tim debutan tadi. Kedua, jumlah pertandingan yang mencapai 104 laga artinya bakal ada lebih banyak momen seru setiap hari. Dan yang pasti, ini kesempatan buat kita melihat bintang dunia beraksi dan menikmati pesta sepak bola terbesar.
1: Oke, thank you, Dai. Tadi gak usah dimention lagi, Randinya udah cabut juga. Thank you, Dai. Thank you banget ya terjawab sudah. Randi mau ngomong apa nih? Saya mau closing nih, Randi.
2: Ya, baru mau nanya. Soal bola pada pertanyaan nih.
1: Apa?
2: PSG lawan Arsenal, champion, skornya berapa-berapa?
1: Oke, tapi kita cek dulu. Dai, ini kata Randi, PSG sama Arsenal skornya berapa nih malam hari ini?

0: Halo Randy, menurut jadwal, pertandingan final Liga Champions PSG versus Arsenal malam hari ini belum dimulai loh. Jadwalnya nanti jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi, skornya masih 0-0. Siapa nih jagoan kalian?
1: Ya, terlalu jujur ya ini ya.
2: Maksud Randy itu prediksi kamu, Dai. Menurut kamu siapa yang menang?

0: Oh gitu. Kalau prediksi dari Dai, PSG punya keuntungan dengan materi tim yang bertabur bintang, tapi Arsenal punya semangat dan strategi yang solid musim ini. Jadi, pertandingannya bakal seru dan sulit diprediksi. Bisa siapa saja yang menang.
1: Tanya support siapa?
2: Ini dia malah terlalu kreatif ya. Dia terlalu jurnalis, Pak. Dia terlalu independen dan netral.
1: Betul,
2: juga.
1: Betul. Itu maksudnya ya.
2: Udah, thank you, Dai. Thank you banget, Dai. See you teman Prodo, jangan lupa buat terus saksikan AI versus mesin, segala informasi Piala Dunia yang valid langsung dari AI bareng sama Dai nanti di setiap Jumat dan juga Sabtu. Sekaligus serangganya pamit teman Prodo, abis ini bakal ada Randy Aditya nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. See you tomorrow teman Prodo, orang besok bakal balik lagi nemenin kamu di jam 12 siang sampai di jam 6 sore. Bye bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
1: Jaga malam dengan sama Randy Aditya. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, teman Pro 2, grup musik keren sukses mengguncang panggung International Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak penyanyi Neida Aleida hingga grup musik NPD yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 di Tangerang Banten pada hari Jumat malam. Ran yang tampil di stage GBL Java Jazz 2026 mengawali pertunjukan dengan penuh energi membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi, dan Sepeda. Setelah seluruh penonton mengikuti arahan Ran, mereka pun kemudian bersorak dan disambut juga oleh penonton. Penampilan Ran kemudian dilanjutkan dengan lagu Melawan Dunia yang semakin spesial saat mereka mengundang penyanyi Neida untuk naik ke panggung untuk membawakan lagu tersebut bersama.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
1: Beralih ke dunia musik internasional, teman Pro 2, musisi Ariana Grande merilis Hate That I Made You Love Me yang merupakan single utama dari album studio barunya, Petal. Hate That I Made You Love Me menandai mulai era album Petal, di mana lagu tersebut bernuansa mid-tempo yang mengusung tema perpisahan dengan Grande bernyanyi menggunakan nada lembut di atas instrumen yang santai. Sebelumnya, pada awal bulan ini, Grande juga mengumumkan bahwa lagu Hate That I Made You Love Me dan menyebut sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ditulisnya. Lagu tersebut diproduseri bersama oleh Elia dan juga Max Martin yang juga bekerja dengannya di album Eternal Sunshine pada tahun 2024.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
1: Berita terakhir datang dari dunia balap, teman Pro 2. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berada di urutan ke-21 pada latihan bebas 2 atau Free Practice 2 di Moto3 Grand Prix Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello. Veda yang tergabung dalam Honda Team Asia masih belum bisa mendongkrak performanya setelah hanya mencatatkan waktu tercepat 1 menit 56,14 detik. Sementara itu, pembalap Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 55,05 detik. Carpe unggul sepersekian detik di atas Ruce Modly yang mencatatkan waktu 1 menit 55,05 detik. Kemudian di urutan ketiga terdapat Rico Salmela yang mencatatkan waktu 1 menit 55,22 detik.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Disiarkan langsung dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Ini dia Jaga Malam berikan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam. Selamat malam Minggu Bandung. Dah hangat sekali kota Bandung ya setiap malam Minggu. Dan kalau Randy rasain sih tadi sore on the way dari rumah ke studio Pro 2 itu gak kerasa terlalu ada kemacetan yang gimana-gimana banget gitu ya. Cuman coba diupdate lagi lalu lintas di sekitar kota Bandung untuk malam ini. Terjadi kepadatan sedikit sih di daerah itu daerah naon deh. Kela ya, tidak ada keluar dia nama jalannya. Kayak daerah-daerah timur kota Bandung terjadi kepadatan terutama di Cileunyi teman Pro 2. Terus juga kalau yang deket ke tengah kota Bandung, Tol Paster juga terpantau padat. Dan juga Jalan Hos Cokroaminoto juga terpantau padat ya. Tapi lebih ke padat merayap aja sih. Semoga malam minggunya kamu seru teman Pro 2. Sambil temenin barengan sama Randy sampai nanti jam 12 malam. Yang pengen WhatsApp buat request dan cerita-cerita boleh banget ya. Langsung WhatsAppin ke 0812-602-0996. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2pdg. By the way, karena malam ini jam 11 juga bakalan ada pertandingan Liga Champion, ya kan? Mungkin kamu juga ada yang on the way buat ke tempat nobar ya, fans-fansnya PSG, para PSG holic dan juga para Arsenalicious. Terus mungkin salah satunya si Rangga Hadiansyah nih yang sangat ngefans banget sama Arsenal setelah kemarin juara Premier League. Dia berharap double winner didapatkan dengan menjadi juara di champion juga. Ya we'll see teman Pro 2 di jam 11 nanti pertandingan akan seperti apa ya. Nggak akan apa namanya merubah situasi Persib yang tetap juara juga sih sebenarnya. Anggap Persib namanya juara ya. Yuk let's go teman Pro 2. Kita mulai jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Jaga malam dengan Samara Andi, Aditya masih nemenin kamu sama Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Happy long weekend buat kamu yang ada gak sih yang kayak Randi yang baru sadar kalau Senin tuh libur karena ganti bulan di minggu yang berbeda ya. Pas ngecek kalender, weh Senin tuh libur gening ya, tanggal merah. Jadi ya bener, long weekend ya. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Mungkin banyak di antara kamu yang ngambil cuti di hari Jumat dan atau Selasa. Kalau kamu ngambil dua-duanya tuh berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Beuh. Warak pisan takut libur ya. Ceritain dong, liburannya kemana teman Pro 2? WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Kayak Bang Fahri nih, yang udah gercep banget dari jam 7 tadi udah ngirimin voice note teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Hai. Hey yo, what's up guys? Selamat malam Indonesia, bangsaku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu dan long weekend. Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Mau rekomendasi tempat makan di malam minggu adalah Maumi yang ada di Jalan P.A.H. Mustafa. Dan mau request lagunya Liodra yang berjudulnya Teganya Kau atau gak Liodra yang mana saja. Salamnya buat A.A. Randi Aditya, A.A. Andre Ardiansyah, Mas Gaga, terus Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, A.A. Ian Ricci Gilin, Dwiana Putra, terus Armelia Putri, terus buat Tubagus Akbar.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Uchiha, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Teman Pro 2 dengan long weekend kayak sekarang, mungkin ini waktu yang tepat buat kamu melupakan sejenak pelajaran-pelajaran kuliah, ya kan? Nilai-nilai kamu yang seperti tanggal sekarang yaitu merah. Karena kadang-kadang jadi beban pikiran juga ya. Perlu dirilis stresnya kamu sesekali lah, teman Pro 2. Tapi Randy ngelihat ada seorang guru SD yang di Bali nih ya, yang mengkoreksi jawaban dari kayak lembaran ujian gitu dengan cara yang unik, dan kayaknya bukan bikin stres tapi malah jadi ketawa-ketawa nih. Dan tulisannya juga lucu-lucu, ada kayak semacam text note-nya gitu. Ada satu nilai, terus tulisannya 18, nilai 18 ya. Terus dikasih komen, ini nilai apa nomor absen? Aduh. Terus ini juga ada nih, nilainya 8/100. Bu, ini dari 8/100 aja udah statement banget dari gurunya nih ya. Takutnya orang tuanya lihat terus ngerasa bangga dengan punya anak nilai ulangannya 8. Saya kasih per 100 nih biar jelas. Katanya, Bu Putri ngai soal sepenuh hati. Kamu jawab soal setengah sadar. Aduh, lucu banget. Ada lagi nih, nilai 60. Cuma kalah dinilai yen soal salek dan anteng di sekolah, kamu menang. Gokil. Ada lagi nih, nilai 15, emotikon bete. Ini nilai apa nomor absen? Oke, sama kayak tadi ya. Nilai 22, panteng nih, pasing maca buku ae. Oke, ini bahasa Bali nih kayaknya yang kurang ngerti juga nih. Ini lucu nih. Nilai 62. Terus ada emotikon orang dua gitu, yang satunya lagi ngejewer salah satunya, terus dikasih text box di asal silang. Aduh, lucu banget nih. Nah, ada lagi nih, nilai 66, pasti sing majalah ibi peteng ae. Aduh. Oh, ada yang nilai 100, teman Pro 2. Gokil. Gokil. Ini nilai 100 tapi gak ada identitas namanya. Jadi dikasih emot sedih sama gurunya. Aduh, seneng banget kayaknya punya guru kayak gini ya. Kreativitasnya tinggi banget nih. Bikin orang yang nilai rendah aja jadi gak, jadi nangis kan, ketawa-tawa ngeliat emotikonnya. Gokil sih.

0: Jaga malam berikan semuanya di Aditya Tomo Bro 2. Ada mau update salah satu cabang olahraga yang diikuti juga sama wakil dari Kota Bandung, yaitu Satria Muda Pertamina Bandung. Setelah hasil kemarin dengan skor keunggulan 2-0 atas Hang Tuah Jakarta, ini membuat Satria Muda Pertamina Bandung lolos ke babak semifinal. Dan baru saja selesai pertandingan ketiga antara Bogor Hornbills melawan Kesatria Bengawan Solo dengan skor 2-1 yang pada akhirnya dimenangkan oleh Bogor Hornbills. Itu berarti Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi Bogor Hornbills di babak semifinal. Gokil. Nanti akan ada best of 5 kalau nggak salah sistemnya. Jadi yang perempat final itu kan best of 3 ya. Jadi total akhir tuh maksimal 3 pertandingan. Nah kalau di semifinal itu total akhir maksimalnya 5 pertandingan yang akan dimainkan. Well see teman Pro 2, apakah Satria Muda Pertamina Bandung akan mengikuti jejak Persib Bandung yang meraih gelar juara? Well see.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Semua Pro 2 malam minggunya kamu masih tetap berinibarkan sama Randy di Jaga Malam. Long weekend tapi musim hujan ada. Apa ya kira-kira yang gak boring bisa dilakuin di dalam rumah. Di dalam ruangan maksudnya. Tapi gak itu-itu aja gitu. Nonton, makan gitu kan, ngopi. Mungkin kamu bosan dengan aktivitas-aktivitas kayak gitu tuh Pro 2.

Well, sebenarnya di Bandung ada beberapa activity, terutama buat kamu yang ngedate, yang lumayan seru dan kayaknya bisa kamu coba untuk jadi opsi teman pro 2. Kayak misalnya ada beberapa kafe yang nyediain board game. Jadi dia bukan cuma kafe yang menyediakan F&B, tapi juga menyediakan board game. Malah sebenarnya masuknya itu bayar untuk sewa si board gamenya. Baru setelah kamu main board game, sambil main tuh bisa pesan F&B, bisa pesan makan, bisa pesan minum gitu. Jadi kamu sebenarnya cukup bayar tiket masuknya aja. Ini sempat nyobain, itu under 50 ribu per orang, kayak 20 apa 30 ribu gitu. Belum termasuk si jajan-jajannya. Dan board gamenya juga lumayan banyak pilihan. Sama dia ada satu karyawan gitu yang jadi guide kita. Jadi kita tinggal kasih tahu aja ke tempat itu berapa orang, terus pengen cari game yang kayak gimana, terus juga dia bakal jelasin cara mainnya kayak gimana. Pokoknya lengkap banget deh. Mungkin bisa kamu coba teman pro 2 board game cafe. Atau kalau kamu suka main gamenya di gadget, mungkin bisa juga Playdate ya. Ada beberapa rental PlayStation, terus Nintendo, dan beberapa konsol game lain juga yang kayaknya recommended kalau kamu barengan sama pasangan kesananya. Yang tadi pernah kunjungin itu di daerah DU tuh. Apa tuh ya, deket toko baju bayi, jalan, bukan Sultan Agung, pokoknya ada deh, daerah deket DU sama Dago teman pro 2, di satu jalan kecil gitu deket lapang. Nah ya, ada banyak pilihan game yang bisa kamu pilih, konsol gamenya juga banyak, terus ruangan juga private gitu. Jadi kalau kamu teriak-teriak gitu ya, heboh main nanti barbar, asal jangan ngerusak stick, masih oke lah untuk main Playdate teman pro 2. Atau bisa juga main bowling atau biliar. Nah itu juga lumayan seru tuh. Tapi pastiin pasangan kamu bukan tipikal orang yang ketika kalah ngambek ya. Karena kalau itu yang jadi masalah, ngambekannya itu ketika kalah ya, malah jadi gak happy ya playdate-nya. Jadi pastiin kalau kamu menang, jangan terlalu gimana-gimana banget happy-nya. Pastiin dua-duanya tetap dapat happiness yang sama. Coba kalau kamu punya gak teman pro 2 rekomendasi activity seru buat ngedate di Bandung ya, yang gak bosen gitu, gak ngopi atau nonton atau makan gitu. Coba kasih Rani rekomendasi buat teman pro 2 yang lain juga. WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Ingat buat ngedate ya, yang belum punya partner buat ngedate, nanti dulu deh ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Let me tell you.

Jaga malam memberikan suara di Aditya Mas yang nemenin kamu teman Pro 2. Tua Pro 2 buat kamu yang di long weekend ini bakalan liburan keluar kota. Pastiin kamu udah install aplikasi RRI Digital ya, biar bisa tetap dengerin RRI Bandung dari tempat liburannya kamu. Mau ke Bogor bisa, mau ke Jakarta bisa, mau ke Surabaya bisa, sampai mau ke New York juga masih bisa teman Pro 2. Kalau kamu install aplikasi RRI Digital, bisa streaming dari manapun. Selain bisa streaming RRI, ada banyak banget fitur yang bisa kamu dapetin. Kamu bisa streaming RRI, terus bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas juga. Pokoknya lengkap banget. Dan ada fitur namanya live chat. Nah, jangan lupa. Jadi kamu juga bisa request, terus bisa cerita-cerita juga, terus bisa ngobrol pokoknya sama pendengar, sama penyiar, itu di aplikasi RRI Digital lewat fitur live chatnya teman Pro 2. Dan malam ini tadi bakalan bacain satu requestan yang udah masuk di aplikasi RRI Digital lewat fitur live chatnya. Ada Ulfa, katanya pengen dibotolin lagunya Naif yang Karena Kamu Cuma Satu. Aduh, jadi kangen sama Naif.

0: Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Jaga malam berikan semuran di Aditya T5 dengan kau. Special request dari Irfan yang udah WhatsApp di 0812-6020-9696. Rani bakalan bacain lagi beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada dari Kangga juga nih, katanya pengen diputerin lagunya Juicy Lucy yang Mawar Jingga. Lagi galau nih Kak Rani malam minggu, padahal long weekend tapi gak bisa jalan-jalan sama siapa-siapa. Waduh, semangat Kangga ya. Ada Yasinta juga katanya mau rekomendasiin kalau main mah mending yang pasti-pasti aja. Aku tipe orang yang datang ke situ-situ terus kalau udah nyaman ke satu tempat katanya. Wah, menarik nih. Ada dua tipe orang ya yang suka explore, selalu datang ke tempat baru, tempat baru, tempat baru. Sama ada beberapa juga yang memilih untuk ya udah kalau udah nyaman ke satu kafe ya ke situ terus gitu kan. Buat apa nyari yang baru kalau satu aja bikin nyaman? Asik. Kalau Rani tipe yang mana ya? Versatile sih ya. Nah ini nih, selain dari memilih tempat, ada dua tipe orang juga. Ada yang tipenya ngajak buat nongkrong, ada yang tipenya diajak nongkrong. Nah kalau Rani tipe yang diajak nongkrong, jadi soal tempatnya bebas, aku mau ngajak gitu. Kamana ge hayu. Itu sih teman Bro 2 ya. Ada Hilman juga ada WhatsApp nih, kata pengen request lagunya Adrian Khalif featuring Juicy Lucy yang Sialan. Boleh, kita puterin juga ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mau ngasih rekomendasi tempat nongkrong atau tempat makan atau tempat hangout, jalan-jalan barengan sama pasangan kamu, mungkin playdate, ide-ide buat ngedate yang lucu-lucu gitu, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Kami Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama siapa dulu nih ya. Ada Mira. Mira, ntar Mira, WhatsAppnya banyak banget dari sore tadi. Kamu udah WhatsApp ya? Takut ke skip nih. Oke. Hai, malam dengan siapa nih yang siaran malam? Aku Randy, Mira. Mau request lagu apa Mira? Coba kasih tahu di WhatsApp ya. Ada Theodor juga. Hai, jaga malam, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Terima kasih. Kata-kata hari ini, selamat tinggal bulan Mei dan semoga besok di bulan Juni saya akan tetap semangat dalam menjalani hari. Gokil. Ada siapa lagi nih di WhatsApp? Ada Panji juga. Kalau Panji kata pengen request lagunya Anggis Devaki Penyesalanmu Nanti. Oke. Tadi udah punya beberapa playlist yang siap buat di play teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen request boleh banget. Ya langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @PRO_BDG.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sofia, VJ's.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lo Pro 2, thank you banget buat kamu yang dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Kita bacain beberapa WhatsApp dulu yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih. Terakhiran kita bacain teman Pro 2 ya. Ada Lara, assalamualaikum. Karangga, aku bukan Rangga. Aku bukan Rangga, Lara. Selamat malam, semoga kakak Rangga, aku disebut Rangga lagi. Sedih hati ini selalu disamakan dengan si Kribo satu itu. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh nggak karang disebut Rangga lagi. Terima kasih lagu dari Tata Janeta katanya yang korban muka. Oke, aku juga korban dari kamu Lara, korban salah sebut. Tapi tidak apa-apa lah ya. Nanti aku puterin Lara ya. Ada Ilham juga katanya pengen diputerin lagunya jazz yang berdua bersama. Oke, siap. Thank you sekali lagi teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy. Sampai di jam 11 malam ini. Abis ini bakalan ada Jazz More Music. Yang bakalan nemenin istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu. Sampai nanti jam 12 malam. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara Kreativitas.
2: Produ FM.

0: Bung Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, John.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, John. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, John?
1: Suaminya, Sep.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama rariwo kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana engkar?
0: Engkar Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: In intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah.
3: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, penyanyi solo Andin tampak energik dan memukau melalui lagu-lagu album Kirana di helatan Mabes International Java Jazz Festival 2026 di Sabtu malam, di mana lagu Gemilang dan juga Keraguan dari album keempatnya mengawali pertunjukan Andin yang tampil dengan rok biru mekar dari panggung di Nusantara International Convention Exhibition. Dan pastinya Andin juga kemudian melanjutkan aksi panggungnya dalam menyanyikan lagu Ku Sadari dan juga Kirana.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Grup EVSE atau EVSE Forever mengaku sudah ingin kembali lagi ke Jakarta setelah merasakan sambutan hangat dari penggemar Indonesia dalam hari pertama konser perdana mereka, Forever One First World Tour di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta, di mana keinginan disampaikan langsung oleh Aishin, vokalis dari band Mayday yang juga bergabung dalam bersama 3 personel EVSE yaitu Jerian, Vanessa Wu dan juga Vicho dalam proyek Reuni Forever dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Java Jazz hadirkan menghormatkan bagi Eros Jaros. Sejumlah musisi lintas generasi merayakan perjalanan panjang Eros Jarot dalam industri musik Indonesia melalui konser Tribute to Eros Jarot pada ajang Java Jazz Festival 2026. Pendiri Java Jazz Festival, Peter F., menyebutkan perjalanan Eros selama hampir 45 tahun di dunia musik merupakan kisah yang panjang dan dipenuhi karya, idealisme, pengorbanan, dan kecintaan terhadap musik Indonesia.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat siang, perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
1: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut. Malu lagi.
2: Alah, banyak kali yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
0: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
1: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
2: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Ah, sebel. Ah, malu deh. Udah deh, mulai sekarang. Kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win, ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
1: Iya, aku turun.
0: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.

yang baru bangun, heis. Yang bergabung di 96 FM pasti Winda Dinita yang nemenin kamu ya, guys. Pagi hari ini. Ini pada banyak yang ngomongin Java Jazz 2026 karena juga banyak banget line up yang juga memang hadir ya. Ada juga Andin yang juga nyanyi gitu kan. Terus juga ada banyak guys ya. Musisinya tuh banyak banget, ada Andin, ada Mocha, The Overtune, Spotret, terus juga ada Run. Ih, banyak pesan ya. Mahal ini gitu kan, Hi-Fi, ih banyak, Trio Lestari, Bilal Indrajaya, The Groove. Tapi kalau kamu nih yang juga suka nontonin konser gitu ya, teman Pro 2, apa yang hal paling gak bisa di skip, teman Pro 2? Yang gak bisa di skip, kalau aku sih kayaknya bawa kipas portable. Karena jujur di tengah-tengah konser itu kan panas banget ya, apalagi itu jingkrak-jingkrak ya. Itu sih wajib pol, terus juga pakai tasnya juga gak terlalu gede alias pouch gitu, teman Pro 2 ya. Sama bawa light, lampu gitu loh. Lampu, apa sih namanya, lightsaber, itu mah Star Wars. Jadi itu teman Pro 2, tapi dekat-dekat ini kamu mau nonton konser apa nih? Dan nanti juga aku bakal update kira-kira di bulan Juni ini akan ada konser apa. Yes, tungguin aja.